Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: lebaran.
1: Loh ya, penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
0: Sementara Bupati Sleman Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat. Imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Nah, kaitannya daya

0: mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
1: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
2: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
3: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas di negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
2: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
4: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
2: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Hari-hari ini, solar langka di dunia.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
6: Hari-hari ini, solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa produksi.

0: revolusi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
1: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
1: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
3: Nah, proses pembukaan lahan di mana, Pak?
4: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
3: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
5: Proses banyak.
3: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun.
4: Per tahun
3: kita hemat devisa kita.
5: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
3: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
4: Berarti mulainya di tahun depan?
3: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
1: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
7: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
8: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah

0: daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
1: Menurut saya, yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu, manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan air, angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus

0: lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan.
1: Ketemu lagi barengan sama Radika
0: dan juga Vita di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik. Seperti biasa sampai nanti jam 9 pagi nemenin kalian di pagi hari ini yang udah mulai aktivitas, yang udah sibuk-sibuk sambil dengerin lagu dangdut DJ Remix untuk memberikan semangat di pagi hari ini. Silakan yang pengen gabung, mau request lagu atau mungkin mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, guys, kena aja bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Iya, jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM. Dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Dan gak lupa juga Radika ingetin buat kalian yang mungkin punya aktivitas dan juga kesibukan ke luar kota tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, gak usah khawatir, bisa didengarkan melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.
2: Royal Music.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak cat woman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Abang Gula.
6: Aduh, Mamas Bojo wis bali. Nyong urung atus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meru. Gara-gara HP-an bae sih, janganlah. I love you.
7: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Masih barengan sama Radika di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Nah, kalau pagi-pagi pasti namanya gak jauh-jauh dari hal-hal yang bikin kita tuh gerusak-gerusuk, hal-hal yang dadakan. Nah, Radika tuh pengen tahu warga Bercahaya, menurut kalian momen dadakan apa sih yang paling bikin kalian deg-degan? Nah, kalau Radika sendiri tuh pas udah pasti kuotanya habis, ada yang sama nggak? Bayangin lagi janjian sama orang, mau kasih tahu posisi di mana tapi nggak ada kuota. Apalagi pas lagi flash sale harganya udah lagi murah-murah banget. Terus giliran pas mau check out belanjaan padahal mau belanja online atau mungkin pas lagi mati listrik nggak bisa beri bulu-bulu beri token gitu ya. Parah banget sih ya. Tapi gak usah khawatir, sekarang gak usah worry lagi. Untungnya itu gak perlu terjadi lagi sekarang sejak pakai Smartfren kuota nonstop. Jagoan banget deh. Kuota habis pun, aplikasi penting lain masih aktif. Kita masih bisa chat, masih bisa bayar-bayar, masih bisa transfer. Dan gak ada adegan deg-degan lagi. Biarpun kuotanya udah habis. Yuk, makanya beli Smartfren kuota nonstop sekarang. Mulai dari 20 ribuan, bebas internetan, bahkan pas kuota habis. Smartfren, jagoan sinyal.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Saya masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Masih barengan sama Radika
0: dan juga Vita sampai jam 9 nanti.
1: Oke, di siapa yang sudah bergabung ini ada Mbak Oza tadi request lagunya, Mutiara udah di play ya. Terus juga ini langsung seperti biasa ada Mama Enok udah telepon, coba kita angkat ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Halo halo GPS asik ser muter.
0: Iya.
2: Pagi berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan Mama Enok?
2: Kasik ya.
0: Kasik ya seperti biasa. Boleh nih mau requestnya apa?
2: Kopi pahit dari Vita Salim.
0: Kopi pahit coba kita cari ya. Boleh mau keliling-keliling dulu nih.

0: Cilacap. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
1: Amin.
0: Oh iya,
1: amin,
0: buat amin, amin. Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Andoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Oke deh, hatur nuhun berdua yang ganteng dan cantik. Semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Hatur nuhun berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pagi-pagi udah semangat banget gitu ya.
1: Ya.
2: Lanjut lagi, ini ada Mama Rizky ya di Petarangan. Telepon coba.
1: Halo, selamat pagi.
2: Bentar. Mama Rizky atau Mama Cantika, kayaknya rebutan ya.
1: Gantian coba ya, gantian.
2: Mau siapa dulu nih?
1: Iya.
2: Kita tungguin ya. Mau Mama Rizky dulu atau Mama Cantika nih ya.
1: Oke, ada yang WhatsApp lagi nggak?
2: Tadi ada Mbak Oza, terus ada Pak Parjan juga di siapa yang udah bergabung di GPS.
1: Ya.
2: Oke, ini ada Mama Rizky, coba diangkat ya.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Halo. Ya, halo, selamat pagi.
3: Oke, sedang dalam panggilan lain.
1: Halo, selamat pagi.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam.
3: KPS goyang pagi sikasik ser.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mama Rizky?
3: Sehat Mbak Vita.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Mama Rizky ya, alhamdulillah sehat-sehat.
1: Iya. Boleh mau requestnya?
3: Ya.
1: Mau requestnya apa?
3: Si Malakama.
2: Si Malakama, oke.
1: Boleh. Mau keliling-keliling dulu.
3: Salamnya kanggo.
1: Ya.
3: Kowe mak enok sing gasik banget kowe mak enok. Apa wis mari ndase kowe?
1: Pansen tadi kayak agak lemes dikit ya.
3: Ya, jeren anu sirae mumet.
1: Iya.
3: Ya. Kanggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Osa, Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, Mas Badina, Mas Anu, Mas Barka, Kumbang Asmara, Pak Teja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadeji Barang,
1: ya.
3: Mas Dimas, Tulisan Kang Arjuna, Kroya, Tulisan Mbah Kartin, Babe Sukar, ya kanggo kabehan bae lan sing nang grup LPPL Bercahaya, moga-moga ya pada sehat selalu.

0: Sixer.
1: Siap. Terima kasih Mama Rizky udah ikut bergabung.
2: Oke, buat yang lain juga nanti kita sapa lagi di segmen selanjutnya. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Pokoknya tetap stay di GPS.
1: Goyang pagi, sik asik.

0: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu. Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Aja kaya kie. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasuran ini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
1: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkah Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkah Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi.

0: Tasi, cat tembok, dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi toko Berkat Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong!
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?

0: kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Gip, ya temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: PPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Di siapa yang sudah bergabung tadi ada Mama Cantika ya, mau minta lagunya Jangan Tinggalkan Aku dari Nel Karisma. Salamnya buat Mama Rizky, terus juga buat Mama Enok, untuk Mbak Oza, untuk Mama Oni, Mak Daryani, untuk Bu Kajol, Bu Sutirah, Bu Mustalinga, Pak Marjono, Dimas, Kang Hadi Kumbang, dan buat Arjuna. Dan langsung diangkat juga ini, ada Mami Bintoro udah telepon ya. Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi yang cantik, yang tampan.
0: Iya, udah sarapan nih Mami Bintoro?
2: Oh, sudah, Romayu.
0: Udah ya, udah siang juga ya ini ya. Boleh mau request
2: Mami
0: apa nih?
2: Bintoro tengok-tengok ngadepi kita sama yang cakep, ada yang nganter soto, ada yang nganter bubur ayam.
0: Iya.
2: Kayak gitu wong ayu.
0: Enak
2: lu menyat-menyat neraknya wis munggah.
0: Boleh mau salam-salamnya.
2: Yang pagi-pagi ser.
0: Iya.
2: Lagu ini ikut aja lagi ya. Salam untuk Mama Keno.
0: Ya.
2: Mama Rizky yang di Petarangan petok-petok. Bunda Rizky, Bunda Mustalina, Bunda Harti, Bunda Cantika, Bunda Osa, Bunda Laras, Bunda Yati, Bunda Tuti, Bunda Mbah itu ya siapa ya? Sutira.
0: Iya.
2: Mbak Sutira ya. Terus Titi Senja, Pak Juli, Pasar Gede semuanya.

0: Goyang-goyang. Angger jahit bokonge megot-megot ya.
1: Iya.
0: Salam untuk Bos Kirno, Bos Kirno. Pak Tondot, Pak Hadi Haji Barang, Pak Parjan, Pak Dimas, Pak Salut, Pak Sarimin. Salam untuk Pak Tejo, Pak Kartim, Mbak Kartim.
1: Iya.
0: Salam untuk Pak Pak Saring. Semuanya saja yang monitor radio bercahaya, goyang-goyang asik-asik.
1: Iya. Yeah.
0: Goyang cantik, yang manis, yang glowing, yang cakep, yang tampan. Selamat bertugas. Semoga yeah. sehat. Waras, selamat panjang umur, rezeki lancar. Amin. Nakie. Mami Bintoro baru turun. Jangan terong goreng ikan wong ayo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mami Bintoro udah ikut bergabung ya.
2: Oke, di sapa lagi juga ini yang udah gabung ya. Ada Dimas Adipala, mau request lagunya dari Ajeng Febri ya, Putri Iklan, boleh. Terus juga ada Mbak Titis. Assalamualaikum, selamat pagi, goyang pagi. Waalaikumsalam. Anggota baru nih mau kita gabung ya. Salam kenal buat belum bisa naik walaupun lewat chat aja enggak apa-apa banget ya.
1: Iya.
2: Kalau boleh ikutan bagi salamnya dong buat Mami Pintoro sama Mama Enok karena belum banyak yang saya kenal di sini, enggak apa-apa. Aman.
1: Nanti lama-lama kenal semuanya.
2: Betul. Mau minta lagunya Atur Saja Tuhan, coba nanti Radika carikan ya buat penyiarnya yang asyik, tetap semangat, semoga sehat selalu, amin. Terus di sapa juga ada Mbak Dina Laras ya, mau yang lagi nyambing laundry, waduh semangat. Mau request lagunya Cinta Mulia buat Mas Dika dan juga Mbak Vita, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin.
1: Amin.
2: Ada telepon juga dari Mama Cantika, oke coba kita angkat ya.
1: Iya.
2: Kita kasih space. Selamat pagi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali. Assalamualaikum. Asik asik asik. Asik.
2: Waalaikumsalam.
1: Boleh nih mau request atau mau salam-salam?
0: Request aku mikir lagu nih wis
2: teng WA.
0: Iya. Ya, salamnya buat Mas Mas Dika ya?
2: Iya, yeah. Betul.
0: Sama Mbak Vita, selamat pagi,
1: selamat
0: sehat selalu.
1: Amin.
0: Salamnya buat Miki Mai Bintoro, Mama Bian, Mama Bian Manuk satu orang.
1: Iya. Yeah.
0: Terus Mama Rizky.
1: Iya. Yeah.
0: Bunda Rizky, Mak Eno, Bu Kacul, Bu Ning, Bu Sutira, Bu Puji, Mbak Osa Laras. Terus Bu Harti, Pak Marjono, Bos Kirno, Dimas.
1: Iya,
0: Mama Oni. Siapa lagi ya? Pak Marjono, Kang Hadi.
1: Iya.
0: Terus Mbak Mustolinga, Pak Parjan, Madaryani, Mister Tondo, pasukan KWJ, selamat pagi semuanya.
1: Iya.
0: Yang di grup selamat pagi semuanya, sehat selalu.
2: Oke.
0: Lagunya tak tunggu ya, Mbak Karun Jemur Baju.
2: Siap, habis ini diputerin ya.
1: Ditunggu lagunya.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mama Cantika udah ikut gabung.
2: Benar. Ya. Terus juga ini dapat senggolan balik dari Pak Rasimin, Bapak Ki Guntur ya, buat Mami Bintoro. Terima kasih sudah disenggol. Buat Mas Dika dan juga Nok Pitanya, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Dan gak kerasa sudah hampir jam 9, yeah. Waktunya kita pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk warga percaya yang udah gabung dari pagi. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi menemani di ngopi.
1: Iya, pokoknya stay tune di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan.
1: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan Informatif. Sampai nanti jam 10 seperti biasa kita nemenin lagi sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan pastinya nemenin kalian juga yang lagi aktivitas, yang pengen gabung mau kasih informasi boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Jangan lupa juga buat follow sosial media kita seperti biasa di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Dan gak bosan juga Radika ingetin buat kalian bisa dengerin kita melalui streaming. Jadi buat kalian yang mungkin ada aktivitas di luar kota atau mungkin bahkan di luar negeri tapi pengen terus dengerin kita, bisa langsung aja dengerin di streaming di www.bercahayafm.com. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: lesat pompane budep, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali maning.
1: Is, ya aja mah.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: dan informatif.
1: Masih ada waktu sekitar 30 menit buat kalian yang mungkin baru gabung gitu ya. Sekarang lagi di ngopi sampai nanti jam 10. Oke, Radika punya informasi nih, yaitu ada prestasi dari 7 atlet tinju binaan Pertina Cilacap yang berhasil membawa pulang medali dari kejuaraan Wali Kota Surakarta yang digelar di gedung Terminal Tirtonadi di Kota Surakarta pada tanggal 12 sampai dengan 13 September 2026. Dan dari 7 atlet yang diturunkan, 6 diantaranya meraih medali emas dan 1 atlet mendapatkan medali perak.
2: Iya. Sekali lagi selamat ya untuk para atlet yang berhasil menjadi juara pastinya. Dan semoga semakin termotivasi untuk makin naik level lagi prestasinya. Dan bisa jadi motivasi juga buat anak-anak muda yang di Cilacap pastinya. Kalau prestasi itu gak cuma yang akademik aja, tapi ada juga prestasi yang non-akademik gitu. Apalagi kalau misalnya tinju gitu kan kayaknya jarang denger gitu ya, gak terlalu sering gitu. Jadi bisa nih misalnya bunda-bunda yang melihat bakat-bakat anaknya dari kecil gitu ya, kayaknya
1: yang aktif
2: kok,
1: gitu ya.
2: Iya, jago nih, terus mungkin energinya banyak, bisa disalurkan lewat olahraga-olahraga, salah satunya cabang olahraga tinju gitu.
1: Bener, jadi sebenarnya banyak opsi buat mungkin anak-anak yang masih bingung cari bakatnya di mana. Udah dicobain ini kayaknya enggak works gitu ya. Atau mungkin ya bisa cari opsi-opsi yang lain yang mungkin pas gitu buat anak-anaknya. Oke, Radika juga mau ngucapin kemarin ini PLT Bupati Cilacap ulang tahun nih. Jadi selamat ulang tahun. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan juga, dan diberikan kemudahan untuk menjalankan tugas sebagai Bupati Cilacap. Dan ditunggu juga buat kalian yang mau kasih informasi seputar Kota Cilacap, boleh banget bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kau pengen ngerokok sih mereka kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelas nak gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita tuke nih alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jan, wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula rap banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat taunin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, sudah hampir jam 10, waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi untuk edisi hari ini.
1: Iya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti jam 12 ada TV Gapi yang menemani di TGN. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang

0: dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812 6522 3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi, Pak Kus. Gimana, Pak? Kursinya enak.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja, Pak Anto ini. Gimana? Ada?

0: Hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
0: Coba, saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung.
0: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
0: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
1: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
0: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Tambah gede ya.
1: Iya,
0: biasalah.
2: Ngomongin Pak RT karo wilanake ya.
1: Selamat,
3: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Kita di kanca kok, sih ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
0: Ya enak. Ya monggo.
1: Buka cicit-cicit. Kalau petanung ya.
2: Nek kok kono kok cukene, Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal kuwe sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrutna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
0: sekaya kayak larang, tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kalau cuma gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, stadion dia ne, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini berarti tahun bro.
2: Nah. Dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bae cuke kiye nomere.
1: Dari kesu ngomong karo sapa?
2: Wi lu ngeku,
1: ora ana lu ki rumah yo ora. Woi, kok kok trewe kene iki ya?
4: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena dusnang kali mani.
7: Is, ya aja mak.
6: Lihat terus ke priwe.
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
8: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
9: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
10: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucap

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Bercahaya, selamat berjumpa kembali bersama Tiwika Pingge Wonten Kiaran Tekian Tembang Gending Kelangenan yang menemani warga Bercahaya sampai nanti jam 2 siang. Alah, kepenak pisan ki mesti lik. Iya kok, karo sembari istirahat siang kayak gue ya. Ki karo leye-leye kayak gue, lilike pada sing lagi pada leye-leye. Iya, karo antuk-antukan. Ki siki wis uli ngantuk lik. Tapi kena anggar wis raup ya bi. Wong kena anu arepan sholat duhur. Apa wis sholat duhur lik? Iya. Anu terus kegen bergenggeng maning kok wi. Berarti mengko mandan kaelik bar mam siang ya, bar dar siang. Biasanya kan kakean ya. Iya, terus cara wong jawane warek iku lho ya. Bar ko wareken berarti kolik. Biasanya ke jam-jam rawan kuwi anggar wis bar makan siang, iya. Anggar sekirane ngantuk banget kayak gue. Cari posisi aman balik, iya. Aja mengendi-endi, aja numpak motor, aja numpak mobil, iya. Menang baik, ngejogrok baik. Iya, tekan sani barengan karo Tiwi Gapi ya. Ayo sih ngarep pada melu bergabung, monggo. Monggo, sinambil leye-leye. 0811-260-543. Kayak lagunya kepenak-penak banget, kelik.

Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan

0: rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Towson. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Pap, sumur resak pompane budep, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ye masa nyong kon atus nang kali maning.
3: Is, ya aja mah.
2: Lah terus kepriwe?
3: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Tahun gak kerasa, besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
8: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Bang Gending kelanganan. Lah, iya, Lili Kege. Jan, rasanya kayak kaya ya, Wi. Kepenak banget kok. Iya, kulik, Jan. Ngopi. Medang, makan siang. Iya, kudu kaya gue lalik. Madang, kaya ya, Wi. Iya. Aja ngasih orang madang. Lengge, pokokane anu nek istirahat siang kayak gie ya. Terus kena tanggalnya wis tanggal 20. Ya, mencari tempat posisi yang paling nyaman kayak gue. Nggo istirahat di tempat. Teneng istirahat di tempat wi. Darep istirahat mari ngendi yang anak kayak gue ya lagi panas-panas. Nek anu lilike lah tanggal 20 kayak istirahat di tempat bae ora mari ngendi-ngendi wi. Iya, ya ora apa-apa lik. Bensin yang ngirit kayak gue orang mari ngendi-ngendi. Iya, terus anger mari ngendi-ngendi biasane ya. Cuman ini orang mamak-mamak. Mamak-mamak kare mari ngendi-ngendi kayak gue ya. Mampir-mampir nganti ping 10 kayak gue kreseknya 10. Tene ngerti wi ya ya nyong rek kayak gue. Lah nyong ke yang ngermetu mari ngono. Wir mari ngendi arep ngono lah. Arep ngolet es kayak gue ya. Ngomongnya kur ngolet es tok kayak gue mbok siji es kayak gue. Bali-bali ya nggak boleh warna-warna pisan. Iya sing di anu iya wadah kresek kok. Heran banget. Kena iya kok ya lik ya kayak gue. Tapi ya mbok anggar bapak-bapak. Bapak-bapak biasanya tau orang iya anggar tujuannya siji. Ya wis siji ayo gue ya. Iya kayong tidak tergoda oleh anu bakul-bakul yang ada kayak gue ya pak ya. Iya anggar bapak-bapak ta anu wis soale kena anu ngepas. Ayo gue pak, iya anggar arep mendeng kayak gue ya wi. Iya harusnya ngawa dompet, ngawa duitnya ngepas baik. Dadi kok bentuk sampai tujuan dengan selamat kayak gue. Iya orang mampir-mampir. Iya kok mamane kena anggar mari ngendi-ngendi ngawane dompet sih ya. Orang kena ginggang dompet teh. Dadi ini kayak gue gelem mampir-mampir mari ngendi sing ora. Iya, asalkan meru apa kayak gue Chan. Dah kayak gue cerneta ngomongnya diet. Diet apa gue ya Lik ya? Diet tapi jajan bae orang mandek-mandek kayak gue. Engko kena anger pas lagi arep mam kayaknya. Iya nyong niat banget diet ngesuk dietnya ngesuk maning kayak gue. Iya. Cerneta ngomongnya ambon, dina ngomongnya nyong lagi diet. Eh gue padam pokok apa ya Lik ya? Iya.

0: orang-orang ini pada baik. Pak Arjun, sugeng siang Pak Arjun. Alah, sugeng siang Pak Arjun. Sugeng siang Pak Arjun.
1: Pawartose Mbak Dewi sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Arjun kepripun pawartose Pak Arjun?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Tombone warek apa, Mbak?
0: Dalem.
1: Tombone warek.
0: Oh, nggih. Nggih, tombone
1: warek napa, Mbak?
0: Tambane warek anu sekul, Pak, sekul. Nggih. Sekul nek anu
1: tambane warek ya bubu.
0: Oh, nggih, berarti benten-benten nang bapak-bapak anu ngeliyep nggih, Pak, anggar mamak-mamak kudune sekul.
1: Baik kula mendino nggo tas kresek, Mbak.
0: Nggih, nggih, wadah napa niku?
1: Nah?
0: Nggih, wadah napa? Dalem?
1: Oh, nggih.
0: Lumayan kok ya, Pak, ya. Kok kena nggo anu kae wadah maning.
1: Mbak. Badhe nyuwun tekiane, Mbak.
0: Nggih, monggo Pak Arjun.
1: Luntur,
0: nggih Pak Arjun.
1: Saking gesang ya, Mbak.
0: Nggih.
1: Salat dalame.
0: Monggo.
1: Atuh Mbak Musolinga.
0: Nggih.
1: Mama No.
0: Nggih.
1: Mama Osa. Mama Sahra. Mbak Besuka. Mbak Arte.
0: Nggih.
1: Mama Rizki Petarangan. Mbak Partiani.
0: Nggih.
1: Tetap sedoyo mawon grup LLBL Bercahaya.
0: Siap. Nggih.
1: Mbak Dewi supeng aktivitas tancap paringan sehat.
0: Nggih.
1: Diparingi umur kang panjang.
0: Amin amin.
1: Resepnya apa, Mbak? Kok awet ayu.
0: Resepnya selalu tersenyum, Pak Arjun.
1: Nah, betul, pikiran.
0: Nggih.
1: Pakai penggali, nggih.
0: Nggih.
1: Santai.
0: Nggih, Pak Arjun.
1: Kateng bangga, matur nuwun, Mbak, tah wedal ibu.
0: Nggih.
1: Salam keluarga.
0: Nggih, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arjun. Pak Arjun singane nang Korea. Aduh banget kok ya. Iya kok kayak maningan nang Korea. Iya li kayak anu. Tapi kayak Koreanya selatan apa utara ya. Nge kan Koreanya masih nang Indonesia wi. Oh iya Korea ya. Iya iya iya, lik salut kae sing ana nang Abu Dhabi. Iya Kang Ali, Kang Joki, Bos Kirno, Pak Amin Maskur. Kae lagi ngapa Pak Amin Maskur? Kewi lagi istirahat jere nek aku lagi istirahat nang ngisor nang pinggir sawah wi karo ngrungokna tegane Mbak Tiwi kae istirahat kale Medang nggih Pak Amin iki Medange Medang nopo Pak Amin kopi ya kale sinten mawon niku Pak sinten niku Pak Amin. Iya kae traktor e nek kae jenengane traktor nek nyong senengane tadi traktir. Ora di traktor ya, wi ora. Nek di traktor kan sawahe Pak Amin ya. Nek nyung senengane di traktir. Ayo kue ya. Lah kae. Karo lanting terpantau Pak Amin Maskur. Sangune tremos lanting. Lah sekule pundi niki Pak Amin sekul? Iya kok ujarku apa? Mamak-mamak tok apa ya sing senengane anu sekul kaya gue. Iya nek nyong kayong anu kaya apa jenengane nang desa Pak manggar maning sawah ta sangune sekul. Iya engko jangane perkara jangan mengko ijol-ijolan jangan. Ya ya anggawane sekul karo kae lah anu engko anu apa jenengane lambare nganggo godhong gedang pae. Iya ya apa nganggo godhong cati ya kena biasanya nang pinggir sawah kene anggar sawahe nang Cilacap ta ana godhong cati. Iya wih kae. Iya Pak Amin ya kepengin dadi kepengin martabak cilik kue ngerneng kanak-kanak kan martabake gede-gede ya Pak Amin kaya ana martabak cilik iya nang kene jalan

Suprapto, iya kapan-kapan nek amin maring kota jere mampir. Iya, kae Bunda Mustolinga. Oh iya, kaya gue Korea Timur Mbak Tiwi. Oh nggih Pak Arjun. Mbak Maman nggih sugeng siang Mbak Maman. Kelingan ireng manis e kaya gue kaya Mbak Maman ya. Niki tak paringi rumiin sekare Pak Arjun sih kan nang Korea. Iya, Koreane Korea Timur jere. Iya, walaupun jauh di sana tapi dekat di hati ya Pak Arjun. Pak Amin Maskur barang kae sugeng rehat Pak Amin Maskur. Kalau Maam Lanting ke nang isor wit gedang lagi nganyes nang pinggir sawah. Iya, karo nungguni traktor. Iya, Bunda Mustolinga Darkam kalian Mbah Maman nggih sugeng siang.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-mentu kayak kuwi lho.
1: Kaya kiye?
2: Bodol.
3: Is, Bu.
2: Isin tuli anger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gene kaya kiye.
1: Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
2: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
2: Ih, Pak. Ih, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk, Pak, gagen, wis ayu kie.
10: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
6: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
11: Pak, saya punya rencana menikah.
12: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
11: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
12: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
11: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
12: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
11: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
12: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
11: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
12: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 WA 0817983868 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
13: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Kian tembang gending kelangenan, iya, ewo dene lilike kayak gue ya, wis mulai berdahar siang terus ngantuk, celongoban, iya, berarti pada lik, iya, wajar banget ya, wajar, cuman nih kena lilike anggar wis enggal anu mlebu maning-maning kantor kayak 10 menit maning kan jam siji kayak gue ya lik ya, iya. Anu raup disit kayak gue. Iya, men kan orang ngantuk baik ya. Halo Mama, sugeng siang Mama Martiani.
2: Sugeng siang, tekian bareng Mbak Tiwi.
1: Angge, Mbak Mar, sehat Mbak Mar.
2: Mbak Tiwi.
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Mar lagi ngapa kie nang katsu ya Mbak?
2: Iya. Kan lagi duduk santai Mbak Tiwi.
1: Lagi duduk santai.
2: Karena nyimak Mbak Tiwi lagi ya sih bisa online.
1: Angge ko, alhamdulillah ya Mbak Mar ya. Ampun dahar siang nopo dereng Mbak Mar.
2: Mbak Mar. Ini belum Mbak Tiwi.
1: Belum. Loh, kenang apa belum Mbak Mar? Dahar siang dulu Mbak Mar.
2: Belum sempat.
1: Belum sempat. Loh, nanti takutnya mahnya kumat loh Mbak Mar lo ya.
2: Ya mudah-mudahan sehat ya Mbak Tiwi ya,
1: iya.
2: Gampang, ya Mbak Tiwi.
1: Iya, makanya daripadanya harus makan siang Mbak Mar yang tepat waktu.
2: Iya,
1: cemengkemengkemengkemengke malah si Dane malah dirapel karena makan malam. Iya, pergi pokoknya kudu nyekel piring. Pergi kudu nyekot piring pokoknya ya Mbak Mar ya.
2: Iya. Iya,
1: lagune nopo niki Mbak Mar?
2: Lagune ya Makplong gitu dari Didi Kempot.
1: Didi Kempot, Makplong?
2: Iya.
1: Iya.
2: Makplong sih ngomong.
1: Plong rasane nyero dadaku.
2: Iya.
1: Angge, Makplong. Iya, tak kolet sing plang plang plong. Iya lah, tak koletane ya nggo Mamar ya.
2: Iya. Kayak mulai bagi salam Mbak Tiwi.
1: Monggo Mbak Mar.
2: Buat Pak Sudamar Suno. Pakamin Maskur.
1: Pakamin Maskur.
2: Pak Tumbang Asmara. Pak Besungkar. Pak Kartim. Pak Arjuna. Terus siapa lagi ya Mbak Tiwi?
1: Siapa lagi Dimas? Kayak lagi ngeringok kakak Lik
2: Dimas.
1: Iya, Lik Dimas ngono kok ora disebut yang kok kayak terlupakan Mama Rizky.
2: Iya, Mama Rizky, Bunda Rizky, Mama Enok, Bunda Sutira.
1: Bunda Sutira.
2: Bunda Oni. Bunda Sina.
1: Angge.
2: Terus pasukan KWC itu sih yang melengamun dari gara radionya rusak Mbak Tiwi.
1: Oh ala, jangan melaseh, radionya rusak ya pasukan KWC.
2: Iya, makanya lo gak bisa nyimak.
1: Geng, esok bas maning esok.
2: Iya gitu, kok lo lagi ngolet Mbak Tiwi.
1: Oh, lagi ngolet radio ya. Iya.
2: Terus buat Pak Bos Kirno. Terus apa lagi ya, pokoknya semuanya baik lah ya. Yang lagi nyimak tegian lah ya Mbak Tiwi.
1: Oke Mbak Mar, siap.
2: Mbak Tiwi tetap semangat.
1: Engge.
2: Oh iya, Mami Bintoro gak ketinggalan.
1: Mami Bintoro. Lah iya.
2: Ngomongan ketemu ya Mami Bintoro gue. Ya Bunda Osa, Bunda. Pokoknya kabeh baik lah ya Mbak Tiwi.
1: Engge.
2: Tegur gitu. Kalau Mbak Tiwi tetap semangat. Sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mar yang ada di Katsu. Iya lagi santai ya Mbak Mar ya. Cekalalen dari siang disit Mbak Mar. aja ngenteni ndatangan sepur liwat kaya kowe ora dinteni men kotori liwat dhewek. Iya. Iya koyo kaya banget kae ala kae. Oh, Ibu Titis, ke Bu Titis, Pak Amin Maskur, utuh traktor Mbak Wi, tapi jenengane jonder. Alah, kae jenengane anu jonder. Jonder niku nopo jerku traktor ya. Lagi ngode nganu ngewangi ngewani lungka. Oh iya, gawani lungka kae kuwi lah yang gawani wi. Ngode gawani lungka. Oh, kayu kue harap ngunguruk nopo niku Pak Amin lungkane. Apa anu men kon tambah jeruk? Iya. Iya ya, ngernang desa kayu kue wi. Ana lungka barang ya. Pokoknya ngernang desa tak apa-apa nah ya Pak Amin Maskur. Iya. Kayak Pak Amin Maskur lagi ngawani lungka. Pak Arjun, iya, Bu Titis, Ibu Dina Laras, Lik Dimasan nang Adipala. Niki kita puterakan disit ngombamar niki, plong mbamar, monggo.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah.

0: Bersama Ajay Creation, berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
1: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang, yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
2: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Tegean, tembang gending klangenah.

0: Aku ya Lik, iya wis balik maning Lilike pada wis Labuan maning kiye apa ceritane? Iya kayak gue Lik seger pokoknya miki wis dicas wi, iya wis dicas wis istirahat ya gue ya siki Labuan maning Lik. Sugeng siang Mami Bintoro.
1: Sugeng siang Tiwi Kati.
0: Angge Mami.
1: Tegian.
0: Tegian.
1: Tiwi Kati yang cantik, yang manis, yang glowing, Mami jaluk lagu Perahu Layar.
0: Perahu Layar. Badai teng pundi niki Mami. Nyebrang aring Nusa Kambangan apa?
1: Nyebrang. Nyebrang Pak Kidul.
0: Oh, nggih, ayo. Ayo takjak anu praon pokokane ya, Ma.
1: Salame ya wong ayu.
0: Monggo, monggo.
1: Terima kasih Mbak Mar, salame.
0: Nggih.
1: Salam Bu Bututi, Bu Yuk, Bu Yati.
0: Nggih.
1: Bu Tiwi. Bu siapa ya? Sing Semeru kuwe. Bu Wiwi ya.
0: Bu Wiwi.
1: Bu Wiwi, Bu Tia. Salam untuk Bunda Ocha.
0: Nggih.
1: Ngalah. Acol. Salam
0: Mama Rizki.
1: Ya, nek Mama Rizki sih nang batuk wis.
0: Iya.
1: Mama Rizki.
0: Nggih.
1: Bunda Rizki, Bunda Harti.
0: Nggih.
1: Bunda Cantika.
0: Nggih.
1: Bunda Pustolina.
0: Nggih.
1: Salam untuk Bu Mutan kumuti mutan disit ya.
0: Oke.
1: Kalau untuk ini Senja, Pak Yuli Pasar Gede semuanya.
0: Semuanya.
1: Salam untuk Bos Kirno.
0: Bos Kirno.
1: Salam untuk Pak Tondor.
0: Oke.
1: Bang Raju.
0: Bang Raju.
1: Pak Bening.
0: Pak Bening.
1: Pak Rahimi.
0: Nggih.
1: Salam untuk Pak Salus.
0: Nggih.
1: Salam untuk Pak Tejo, Mbak Karti.
0: Nggih.
1: Salam untuk
0: untuk
1: salam untuk kowe lho sapa? Ah,
0: Pak Amin.
1: Oh iya Pak Amin Mas tuh.
0: Nggih.
1: Salam untuk Mbah
0: Mbah Maman.
1: Ini ketemu
0: Mbak Karti.
1: Mbah Maman.
0: Nggih.
1: Iya Mbak Karti. Salam untuk Simbang Mbak
0: Mbak Oni, Bu Oni.
1: Iya Bu Oni terus Mbak Sutira,
0: Bu Sutira,
1: oke. Bung cekalan Mbak Sutira,
0: oke.
1: Salam untuk semuanya saja lah ya,
0: siap.
1: Yang mendengarkan Tegian yang di grup juga,
0: oke.
1: Lutiwi, Cati yang manis, yang glowing, yang cantik,
0: oke. Mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Bintoro yang ada di Jalan Teri. Iya, yang sudah ikutan bergabung ya. Wonten telepone. Terus Mbak Kartim, sugeng siang Mbak Kartim. Halo Mbak.
2: Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang Pak Kartim. Sawek napa Pak Kartim?
2: Alhamdulillah diparingi seger waras biasa pajes beras.
0: Nggih. Alhamdulillah.
2: Nuwun pamirsa kakung suku putri.
0: Nggih.
2: Sugeng siang, sugeng pinanggih malih kalian Pak Kartim. Dapat udara saking radu bercahaya Cilacap dipasar-pasarkan menjalan Ente Arjono Cilacap bercahaya 9.4.3 meter MHz.
0: Enggak, siap Mbak Kartim.
2: sepindah ke cintu saken kagem Pak Jumadi Pak Baijin
0: angke
2: rajeng kagem Pak Haji Haji Parang Pak Mariono terus Bu Erwin Bapak Sukar Uswo
0: angke mbak
2: Pak Jumadi Kumbang Asmara Santika Jupento Ondot sama di Ladujo Diun ya niki terus mantan super lu ya maka niki lu kencokkan sarannya saking Mbak Bintoro matur nungun tabarannya diku
0: angge
2: bagem Pak Kusmo niku Tarnan Jumati Barta Ondot niku Bapak Fiti Puji Rayu Bapak Sukar Martiani
0: okay. Mbak ampun carok-carok kali radio mbak
2: Bapak
0: tepi nging-nging katus niku
2: Bapak Purwanto Yanto Arjuna Bapak Kroja
0: okay.
2: Bapak Notio Bapak Sapi niku Bapak Sabuk okay, niku Bapak Sadira

0: takde. Ingat. Matur nuwun sirep semana tuku. Pokon ten lepat kula nyuwun agung pangandhut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kartim. Nggih, tekan ati pala, nggih. Terima kasih Mbak Kartim. Ala ya, niki anu tak anu waca dulu lah ya, tak baca dulu ya warga bercahaya ya. WA-nya sudah dari tadi jam 12 siangnya. Heeh, wis kawit mau banget jam 12 awan ya wi, WA-ne nyong ora diwaca-waca. Lah, kowe ya. Oh. Saatnya WA tem, Mbah Maman Sugeng Siang. Lagune sampun nggih, Mbah. Salame nggo kabehan bae wi. Iya, Sugeng Makaryo. Bunda Mustolinga, Bunda Titis ke. Iya, Bunda Titis teng Tegean ikut bergabung warga baru Mbak Tiwi. Maaf enggak bisa naik lagi sibuk nggih mboten napa-napa. Kalau boleh lagunya Lingsir Wengi. Lah, ke ya Lingsir Wengi nggih. Tak koletaken ya Bunda Titis ya, mengko bar perahu layar Lingsir Wengi. Salamnya buat Mami Bintoro, Mama Enok, semuanya pokoknya sing lagi monitor buat penyiarnya, semoga sehat selalu. Iya, terima kasih. Terus ane Pak Kemin Maskur wis istirahat siangnya sampun apa wis Labuhan Maning apa anu ya ngalahi ngusungi lungka. Lah, lungka kue lo anu lik angger sawah kae kanana anu lemae ya, angger biasane lemae kue di ngisoraken maning. Nah anu ne lemae kue di usungi ya di anu jeroni maning kue lah ya pakamin masker kue mbok lah kue jenengan lemae lungka ya biasane karena anu dituku nggo urug-urugan karangan apa urug-urugan numa apa urug-urugan kae ngarengane biyunge nyong lah akeh anu tamanan ya kolaman kaya kue nguru kolam biasane iya ditambahi karo anu kae apa sih arane ya arane apa lah pokokane sing kaya anu kue bar di elerna kaya kan pari padang lotok ya iya kue juga nguru-kurugan angker nang bakul kembang tango di anu pediangi terus nggo anu kae apa tanaman ya pupuk-pupukan iya nenek biunge nyong nguruk nenek biunge nyong nguruk kae iya kali anu tamanan kolaman ya iya niko Bunda Jinelara Sugeng Siang salame kagem sedaya mawon sugeng midhangetaken tegean kagem Batiwi Sugeng Makaryo mugi pinaringan sehat selalu matur kesuwun Bunda Jinelaras kae Lik Dimas kepriwe Lik Dimas martabak mini enak apa ora gue enak mana sama oh ya beda Lik nek nyong kae martabak sing kae pansen ya sing a kae ya nek gue sih anu masih menjadi favorite nyong tapi kan anggar awan-awan ora buka gue suke-suke ora buka iya buka ke garis sore martabak sing a gue buka ke garis sore nganti gutul wengi kaya gue buka. Nah, anggar sing esuk-esuk ya, ajemane nggo bocil-bocil anu sekolah kaya gue. Iya, ki martabak sing cilik-cilik kaya kiye. Karena harganya terjangkau. Iya. Anu martabak A kaya kan ya anu gede. Ora kena tuku cilik. Harga yang martabak cilik. Iya, cilik banget kiye ya. Mentik kaya gue. Infone tentang kuliner martabak. Iya, infone kue nggo bocil-bocil. Iya, nggo pedagang-pedagang kaki lima kayak gue lah ya. PKL-PKL. Mama Rizky, kayak singan enang petarangan. Alah, semoga sehat selalu Mama Rizky. Kue ati wi, tutu besi. Oh iya, iki ati tutu besi ya Mama Rizky. Nggo tak kontelakene, tak goletane. Salamnya nggo Bunda Oni, kayak Bunda Sutira Ma Enok, Mbak Dina Osa, iya. Terus nggo Mbak Dina Laras, Bunda Mustolinga. Terus nggo semuanya saja pokoknya sing ana nang grup ya, we. Iya. Mr. Tondot Sugeng Siang, mengko ya Mr. Tondot ya. Klik Dimas nang Adipala. Oh, Kae mau dolik Dimas ya, kae anu Dimas kae. Oh, Dimas se ana loro siki lah. Kelik Dimas singke sing temenanan. Iya ke. Anu tegean hadir request lagu Janjimu Cici Sagita wi anu budek ya, anu budek ya Rosa nyetel radione. Iya. Pada ya ngarani kolam iwak taman. Iya ya tamanan ya Lik ya. Karena ya pada baik kayak nyong ya ngerenang desa. Karena ya keblumbangan kayak gue ya. Iya gue ngerenu cokane anu lungkane ngunguruk kue. Iya ngerenang desa. Mama cantika sugeng siang. Nih kita paringi lagu perahu layar. Monggo nge warga bercahaya semuanya saja dimana saja berada.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentu-mentu tutu kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye.
1: Bodol.
3: Is Bu.
1: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung Bu.
1: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur Tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
7: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
6: Petengku lara banget kok, senep.
7: Lah kepriwe?
6: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
7: Mulane rajin minum gulti.
6: Apa kuwe?
7: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo petengku kuwe.
6: Oh. Kayak kue ya.
7: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
6: Iya. Oke. Siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu. Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is Bu.
2: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
3: Ngone Pak Kirno telon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
2: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
7: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
8: Pak, saya punya rencana menikah.
9: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
8: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
9: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
8: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
9: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
8: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
9: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
8: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
9: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
0: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
11: Tegean, tembang gending klangenan.
12: Tegean tembang gending klangenan, ke Lili ke Pak Tani ya. Semoga apa ada semangat kayak gue. Iya, lagi nang kebon, lagi nang ladang, lagi nang sawah kayak gue ya. Apalagi nang ngendi, iya Pak nelayan barang sing lagi pada panen ubur-ubur kayak gue ya. Kewis anu rong bulan ke panen ubur-ubur. Iya, ora kurti nggo ekspor luar kota tok ngantik na luar negeri ge ya Lik ya. Nek ubur-ubur kayak gue. Iya, lumayan alhamdulillah kayak gue ekspore kutuk maring Cina, maring Jepang kayak gue. Iya. Nah, semenane kan lagi along kayak gue ya. Kayak alhamdulillah Lik. Iya, kena kape mau kan kayak gue. Anak rezeki ke anak pasangannya surut kayak gue. Siki lagi anu keaulian rezeki maning ke para nelayan kita ya. Semoga sing pada sehat kayak gue. Rezekine makmur jibar-jibur kayak gue lah ya. Iya, jam 2 niki TV bade kukudan tegane. Nanti dilanjutkan lagi, kita bakalan ngobrol-ngobrol topok tenggiaran topokan jam 3 nganti kan nanti jam 4. Iya, jam 2 nanti insya Allah ya tak naik aparane Lik anu berita kayak gue yang ngerorana berita live kayak gue ya tak nih lagu maning ya kena kayak gue ya berita Indonesia live biasanya jam 2 nggak ngerorana nana ya tak nih lagu maning. Tetap di sini di Bercahaya FM. Iya, WA-ne Mama Cantika urung diwaca wi. Oh ala iya. Mama Cantika, lagune Gubuk Asmoro salame nggo kabehan, bae. Ya Mama Cantika kotak nei lagune ya Mama Cantika ya. Iya, meskipun TV kukudan tapi kan mengko mesiana lagu maning ya. Tetap stay tune di Radio Bercahaya FM usia 58, tetap jadi yang terdepan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

gratis di Tenis Atur. Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 20.

0: dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
1: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Matur suwun, terima kasih Mas Aka.
1: Siap.
0: Luar biasa.
2: Lho, kipyok temen arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
2: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Adalinta.
1: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
2: Tun?
1: Ini.
2: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
3: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
2: Ih, HP yang baik. Deleng, kumbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry Momski, aku kilap.
3: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
6: Mas, asmoro nolo ya Mas ya. Oke, kagem pengantin sekali.

0: Tahan, Mak.
1: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya leh.
0: Kie bewis alon kok. Aha, dela Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Cahaya Radio Bercahaya FM Usia 58 tetap jadi yang terdepan. Hae hae hae. Ho ya ho ya ho ya. Syalalalalala. Halo warga Bercahaya. Jumpa lagi bersama diriku ini. Bersama Tiwi ya. Iya, kepripun anu mandan sore niki warga Bercahaya. Iya, Aripe wis ilang, Wi. Iya, Aripe wis ilang. Penggaweane sing nang kantor ya wis mandan kelong. Iya, wis kelong ke, Wi. Wis mandan-mandan santai kayak gue. Iya, ora gemrungsung banget kayak mau esuk, Wi. Ala ya karuan. Mau esuk ya apa bae di-mek ya, Lik. Nanti bingung ngarep nge-mek sing endi. Kok pengennya di make up ya, tapi tangannya gurlorotok, iya. Tangannya gurlorotok, iya, meripatnya be gurlorotok, wi. Loro be anu risa, inceng-inceng kayak gue kudu. Geraknya mengkanan ya kudu mengkanan kabe. Mengkiri ya mengkiri kabe, risa. Anu, iya, risa terbelah kayak gue ya. Pandangannya kudu searah kayak gue lah ya. Iya. Iya, ya karena penggawean ake kayak gue ya lik disyukuri kayak gue di make tuk siji. Iya, aja tuk loro engko malah ya, engko malah dadi ketriwal-ketriwal. Iya, tuk siji dirampung na saipet. Anu salesmene rampung anggar dicicil kayak gue. Iya, aja ditumpuk malah karena penggawean malah ditumpuk engko lah anu nembe semenobe engko pengen tani ake. Engko malah gerake malah bingung. Iya. Ngerake di laundry wi. Ala kae tenar kumbane mamake ya. Ngerake terus barangna laundry. Iya. Anggere ke penggaweane dhewek mene kudu dicicil ke kowe lik. Engko ngerake terus kegen males malah ya. Iya. Penggaweane dhewek kap diwek nawong ya wonge padha regelem. Iya. Diwaya ngerti we duit ya padha gelem ya. Ngerti wae penggawean ya. Iya kok. Kemarin wae kae Bu Dewi, Mama Dewi Anggi, iya kok murah. Murah apane kiye? Iya ya, anu regane murah apa? Lah ki anu martabake mirtibik. Iya. Ki martabak sing cilik mirtibik, anger sing gede kan martabak. Iya, anger ki anu cilik-cilik ya. Anu sukutil-kutil jenenge mirtibik. Iya, ki jajanan bocah ya. Tapi utukur bocah tok sing doyan iya. Wong anu sing tua be doyan iya ngemel kok anggar ditukokna martabak kaya kieta ya. Maningan rasane macam-macam ya martabak manis kaya gue lah ya. Iya. Gue ngelarisi para pedagang kaki lima kaya gue ya. Gue sing nang statusnya Bercahaya gue TV sing upload. Iya. Gue anu ngelarisi kaya gue. Iya, kepengin jajan yang ada di seputaran tempat tinggal kita kayak gue lalik. Iya. Ya, kan akeh pakul jajan boklik siki. Alhamdulillah dadi jajan ora usah munter-munter maring endi, ora satu atau sing ana nang seputaran kita dilarisi kayak jajan ora usah munter-munter maring endi, ora satu atau sing ana nang seputaran kita dilarisi kayak gue ya. Iya. Nek kowe dene lilik

ya enak banget rasane. Sripinge ya gurih, enak nyamleng pokoke. Wingi bedine maning ya. Anu Mama Rizky, iya kok terima kasih berkah barokah ya Mama Rizky, luar biasa mantap. Karo wingi bedi wei maning kae nek. Apa rane jenengan nek? Anu gula jawa nih, le senenge ya. Nggo ngolek dalam maning kan badam maning lik. Iya, dalam maning badam maning. Iya, simpen bayar apa-apa. Iya, ngesuk nggo gawe kolek ya Mama Rizky kae. Ayo sing arep padha melu bergabung 0811260543. Kene lagune kaya ya mengingatkan kita. Aja drengki kaya gue ya. Iya, kemene lagi cilik kaya gue ya. Cokane pada pecototan karo sedulur karo kanca kaya gue kan nang mama kayak cokane to, Bang. Hei, bocah, aja drengki kaya gue ya.

0: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282532712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak, sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kena dusnang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
2: Lihat terus ke priwe.
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
0: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

Woo-hoo!

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
5: Siapa?
4: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
5: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
6: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
8: Topokan Bercahaya.

Kelopokan bercahaya. Iya, wis sore, wis teduh kaya ya. Mamane bewis mulai maning kowe. Iya, mamane iya nyapur latar maning, ngentasi memean, nglimpeti kelambi, liwet maning. Iya kok ya. Terus masak maning. Kepengin ganti menu wi, masa menu sedina kaya gue bae, kawit tesuk jangan kangkung bae ya. Ya kan kepengin ganti. Mau tadi pagi anu sarapan pakai apa ya lik jan kangkung. Iya, awan-awan masih ora apa-apa, jan kangkungnya masih. Iya, sore-sore kan ganti versi maning. Nek ora sore-sore nanti makan di luar ya, makan di luar artal nom. Iya, kalau tanggal-tanggal wis tua kayak gitu ya, masak maning bae lama make. Iya. Alah, kaya lik ya timut na maning. Jangan kolawi ngimut-ngimut baik. Ya, timut na maning kaya gue lik. Anu apa jenengannya aja pada dolanan opong-opongan sampah. Kaya gue aja maning yang ngerode pawuan ya. Ya, pawuan gue caran desane ya anu lubang singgo. Anu buangi sampah kaya gue langker nang desa ya. Angker nang desa sing latarnya mba-mba kaya pada tuwe anu blumbang kaya gue. Iya, ngombuangi sampah gue tapi sampahnya sing sampah kaya bisa terurai ya, kaya godong-godongan. Iya, angker sing pangsane kaya anu sampah plastik-plastik kan kaya gue biasane beda maning ya. Nek korea dibakar kaya gue ya, nek cara gemien tapi yang ngerembakari sampah ya lik. Iya, ditunggu nih. Iya, ditunggu nih. Nek korea ditutupi kaya gue, ditutupi nganggo seng ya kena kaya gue ya. Terus ditunggu nih nganti sidem banget. Nek ora gelem sidem ya dis anu sawur lah, disawur karo lemah masa. Ya ora disidem karo banyu ya. Iya, men kon ora mabur kaya gue. Biasane wis dibakar sampah ya ditinggal lunga ya. Terus mabur genine mari ngendi ora ya? Bahaya banget kue. Sing udut ya genine urung sidem ya, ora dipidek anu apa nih jenengane rokoke ya, dibuang paper lagi. Sidane kan iki mbokan kaya iki ya, kebakaran melanda 15 hektar lahan. Pringe dadi kebakaran kabeh iki. 5 dapur pring kebakaran ya, mbok rugi wong ke biasane nang sing duwe pring didol kaya gue pringe ya. Ki ora kan kebakaran iki ya. 15 hektar gue ya. Ki terjadine di dusun Padawaras, Desa Kunci nang Sidareja. Iya, minggu sore. Jadi api berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.20 oleh petugas gabungan serta warga pada kerigan ya. Iya, memang sih orang anak korban jiwa, orang anak bangunane wong anu karangan. Iya, sekitar 10 rumpun bambu, kayak malah 10 ya. Ujarku 5 mikir, 10 rumpun bambu turut terbakar kayak mbok. Iya, padahal ngerenang desa kayak ya, anu bambu kayak sangat bermanfaat sekali. Iya, nggaweni warna-warna ya. Sementara kerugian masih dihitung gue. Ya rugine ya nang wit kue, bambune kue. Iya, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Iya, jadi dihimbau oleh BPBD ya warga kayak, karena kondisi siki kan lahane kering. Iya, cepet banget menyulut kue anggarana percikan-percikan api kayak kue anggar percikan emosi siwi alaya kue ya barang. Percikan api yang bikin emosi kue ya. Berpotensi memicu kebakaran. Jadi nih ya pada singati-ngati anggar pada bakar-bakaran runta dan lain-lain kayak gue lah. Alah, ketak nih maning lagune Banyumasan, lenggeran maning ireng manis monggo.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: jika kau pengen ngerokok sih orang kare waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kare waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
11: Topokan Bercahaya.

dan bercahaya. TV Gapi harus segera kukudan ya warga bercahaya. Terima kasih, terima kasih atas kebersamaan Anda. Iya, Niki, terima kasih. Nanti jam 4:30 sore TV Gapi hadir lagi untuk memberikan informasi aktual seputar kota Cilacap dalam lintas bercahaya ya. Iya, acak lalain pada diwacani website Bercahaya FM ya, Lik ya. Iya, anggar anu apa jenengane update informasi seputar kota Cilacap di bercahayafm.cilacapcup.go.id. Iya, jangan lupa juga ya warga bercahaya follow-follow Instagramnya, TikToknya, Facebooknya Radio Bercahaya FM Cilacap. Ya, oke, baiklah. TV Kapinya pamit undur diri. Iya, Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak Tumbuh Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak Tumbuh Indonesia Maju.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Lih, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang, yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa Tun?
0: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Persiapan Pilkades 48 desa makin hangat. Panitia matangkan DPT dan aturan pencalonan. 15 hektar lahan di Sidareja ludes terbakar.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tibi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Persiapan pemilihan kepala desa Pilkades serentak di 48 desa yang tersebar di 16 kecamatan kini memasuki tahapan penting. Panitia penyelenggara saat ini sedang mematangkan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT setelah sebelumnya mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS. Seluruh rangkaian proses ini bermuara pada pelaksanaan pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dispermades Kabupaten Cilacap, Heru Kurniawan menjelaskan bahwa beriringan dengan penetapan DPT, pihak panitia juga gencar melakukan sosialisasi mengenai persyaratan administrasi bagi para bakal calon kepala desa. Langkah ini dilakukan agar para pendaftar memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi seluruh berkas administratif sebelum masa pendaftaran resmi dibuka. Heru mengingatkan bahwa terdapat beberapa persyaratan khusus yang membutuhkan waktu proses tidak sebentar. Di antaranya adalah surat keterangan belum pernah menjabat selama 3 periode serta surat izin resmi dari pejabat pembina kepegawaian atau bupati bagi pendaftar yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS.
1: Yang jelas syarat-syarat tersebut harus menjadi perhatian bersama. Selain juga ada syarat-syarat yang lain yang wajib diikuti. Mungkin kalau saat ini kita sedang menyusun, kebanyakan yang sedang membuat surat untuk belum pernah menjabat 3 periode yang nantinya harus kita tanda tangani oleh Ibu PLT Bupati. Itu sudah banyak yang sudah meminta. Dan nantinya juga yang untuk rencana dari bakal calon PNS. Itu karena harus mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian, yang mana Ibu Bupati harus mulai diurus dari sekarang berkaitan dengan syarat tersebut, sehingga nantinya pada saat datang sudah siap.
0: Oleh karena itu, para bakal calon dihimbau untuk mulai mengurus seluruh dokumen persyaratan dari sekarang agar seluruh berkas siap saat pendaftaran dimulai.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Desa Layan Sari, Kecamatan Gandrung Mangu, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbang Des tahun 2026 di Pendopo Desa setempat belum lama ini. Kegiatan ini diselenggarakan untuk merumuskan rencana kerja pemerintah desa tahun 2027, sekaligus menyusun daftar usulan program pembangunan daerah tahun 2028. Musrenbang Des dihadiri oleh Camat Gandrung Mangu, Fatan Adi Chandra, bersama jajaran Forkopimcam, perangkat desa, BPD, hingga tokoh masyarakat dan perwakilan perempuan. Di tengah kondisi APBDes yang semakin terbatas, Camat Gandrung Mangu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong dan berinovasi dalam pembangunan desa. Menurut Fatan, keterbatasan anggaran bukan penghalang, melainkan tantangan untuk lebih kreatif menggali potensi lokal. Usai merampungkan Musrenbang Des, Camat Gandrung Mangu bersama rombongan meninjau lumbung peradaban yang berada di area Balai Desa Layan Sari. Destinasi yang menyimpan ragam alat pertanian dan masak tradisional ini diharapkan tidak sekedar jadi museum mini, melainkan dikembangkan menjadi ruang edukasi budaya demi menyokong rintis kesan Desa Layan Sari sebagai desa wisata.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, bakal menggelar gebiar pajak bumi dan bangunan atau PBBP2 pada akhir tahun 2026 datang. Program ini disiapkan sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat maupun pemerintah desa yang taat membedah kewajibannya membayar PBB sebelum jatuh tempo. Kepala Bapenda Cilacap, Luhur Satrio Muksin, menyebutkan bahwa gebiar PBB P2 lokal dimeriahkan dengan undian berhadiah menarik mulai dari sepeda motor, kulkas, hingga televisi. Syaratnya, wajib pajak harus sudah melunasi tagihan PBB mereka paling lambat akhir Juni.
3: Tentunya untuk wajib pajak atau masyarakat yang sudah taat membayar pajak, ya, kemudian tidak menunda-nunda, kemudian tidak ada keterlambatan, itu kita memberikan reward untuk masyarakat yang telah lunas PBB. Tentunya itu akan kita batasi sampai dengan bulan Juni. Juni. Jadi di Juni itu lunas, nanti insya Allah di Agustus atau September akan kita adakan undian kebiar PBB. Di sana akan diundi ada hadiah sepeda motor, kulkas, TV, dan lain sebagainya. Itu untuk para wajib pajak yang sudah membayar lunas. Jadi saya berharap masyarakat untuk nggak usah ragu, bayarlah pajak, ya, taati pembayaran pajak itu. Insya Allah partisipasi Bapak Ibu melalui pajak ini sangat berarti untuk pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam rangka membangun infrastruktur dasar di Kabupaten Cilacap untuk pendidikan, kesehatan, jalan, dan lain sebagainya.
0: Luhur berharap hadirnya reward ini bisa memacu kesadaran warga dan pemerintah desa agar lebih tertib pajak, sekaligus mempercepat realisasi pendapatan daerah tanpa harus menunggu batas akhir pembayaran.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.

0: sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
2: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
3: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
4: Le, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyok ngarep gue tahu, kia lah.
5: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
6: cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
3: Jor lah, Rista yang iki.
5: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Rika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
8: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
9: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
5: Tun?
9: Ini.
5: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
10: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
5: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
11: Ih, HP yang baik. Deleng, kumbahannya terus kejebes.
5: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
10: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Lahan seluas sekitar 15 hektar milik warga terbakar. Terjadi di Dusun Padawaras, Desa Kunci, Kecamatan Sidareja, Cilacap. Terbakar pada Minggu 20 September 2026 sore. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Warga yang melihat api kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa. Petugas gabungan kemudian diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Mereka terdiri dari BPBD, Damkar, Polsek, Koramil, Satpol PP, Pemerintah Desa, dan masyarakat. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat setelah petugas dan warga melakukan penanganan selama kurang lebih 4 jam. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi. Kebakaran juga tidak sampai merusak bangunan atau sarana dan prasarana. Dari hasil kaji cepat, lahan yang terbakar sekitar 15 hektar dan terdapat sekitar 10 rumpun bambu yang ikut terbakar. Sementara total kerugian masih dalam proses perhitungan. Taryo mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. BPBD juga meminta masyarakat tetap waspada karena kondisi lahan yang kering masih berpotensi memicu kebakaran.
1: Itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, baik mungkin di perkotaan atau pedesaan, itu untuk senantiasa hati-hati dan waspada terkait dengan situasi saat ini. Termasuk di dalamnya, kalau saya mengajak, biasanya jangan melakukan pembakaran yang menimbulkan atau menyebabkan terjadinya kebakaran. Misalnya membakar sampah sembarangan, membakar sampah kemudian terus ditinggal misalnya ya oleh yang membakar. Kemudian juga hal yang kecil juga termasuk mungkin bagi para perokok ini ya, membuang puntung rokok sembarangan di wilayah-wilayah yang memungkinkan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, misalnya di pinggir hutan dan lain sebagainya. Itu saya minta kepada semuanya untuk senantiasa menjaga itu. Sehingga kalau semuanya terjaga, itu hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk kebakaran hutan dan lahan, atau mungkin kebakaran-kebakaran yang berada di lingkungan perumahan, dapat kita hindari.
0: Lintas Bercahaya. Kapolresta Cilacap memberikan penghargaan kepada dua personil yang dinilai berprestasi dalam pelayanan call center 110. Penghargaan diberikan saat apel pagi di lapangan apel Polresta Cilacap Senin 21 September 2026. Dalam arahannya, Kapolresta menyampaikan apresiasi kepada dua personil yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam pelayanan 110. Ia meminta capaian tersebut tidak berhenti sebagai penghargaan, tetapi menjadi pemacu bagi anggota lain untuk memberikan hasil terbaik sesuai tugas masing-masing. Kapolresta Cilacap mengingatkan seluruh anggota agar setiap tugas yang dilakukan benar-benar dilaksanakan dan dilaporkan sesuai kondisi di lapangan. Ia menekankan tidak boleh ada upaya mengatur atau mencari jalan pintas dalam pelaksanaan tugas maupun pencapaian kinerja. Menurutnya, para perwira juga memiliki peran penting untuk mendorong anggota agar terus berkembang. Motivasi dan dorongan perlu diberikan kepada personil di masing-masing fungsi maupun polsek sehingga setiap anggota memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan menghasilkan prestasi. Selain soal prestasi, Kapolresta menekankan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam setiap melaksanakan tugas, termasuk dalam kegiatan pengamanan. Kehadiran dan pelaksanaan tugas personil akan terus menjadi perhatian dan bahan evaluasi. Kapolresta menekankan evaluasi terhadap capaian kinerja akan terus dilakukan. Personil yang belum memenuhi target akan mendapatkan perhatian dan pembinaan. Begitu pula dengan persoalan kehadiran dan kedisiplinan yang dinilai perlu ditangani secara serius. Ia meminta seluruh anggota menjaga nama baik institusi dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan personil lainnya maupun organisasi.
2: bercahaya.
0: Stasiun Kroya merupakan salah satu stasiun tersibuk di wilayah Daop 5 Purwokerto yang menjadi simpul penting perjalanan kereta api. Stasiun yang terletak di Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap ini menghubungkan berbagai tujuan ke arah barat menuju Bandung, timur menuju Yogyakarta, Surabaya, hingga Banyuwangi, serta utara menuju Purwokerto dan Jakarta. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 5 Purwokerto, M. Sa'ad Habibuddin, mengatakan, dengan posisi strategis tersebut, Stasiun Kroya terus melayani mobilitas masyarakat yang menggunakan kereta api untuk berbagai kebutuhan perjalanan. KAI Daop 5 Purwokerto mencatat pertumbuhan jumlah pelanggan di Stasiun Kroya. Berdasarkan data Januari hingga Agustus 2026, Stasiun Kroya melayani rata-rata 93.159 pelanggan yang tiba. Jumlah tersebut meningkat 49% dibandingkan rata-rata bulanan pada 2023 yang mencapai 62.318 pelanggan. Pertumbuhan tersebut terlihat secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, rata-rata jumlah pelanggan Stasiun Kroya mencapai 74.961 orang per bulan, kemudian meningkat menjadi 83.290 orang per bulan pada 2025. Di sisi sejarah, Stasiun Kroya telah menjadi bagian dari perjalanan perkeretaapian Indonesia selama lebih dari satu abad. Stasiun yang berada pada ketinggian sekitar 11 meter di atas permukaan laut tersebut mulai beroperasi pada 20 Juli 1887. Hingga kini stasiun terus berkembang dengan dukungan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, diantaranya akses wifi, isi ulang air minum gratis, serta toilet yang bersih dan nyaman. Selain menjadi simpul transportasi, keberadaan Stasiun Kroya turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Aktivitas perjalanan pelanggan mendorong tumbuhnya berbagai usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta beragam transportasi lanjutan yang turut melengkapi kebutuhan masyarakat maupun pelanggan kereta api.
2: Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Nyongoli WA ki. Uli hadiah 1,5 juta.
1: Asik.
0: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa ku?
1: Kue, si Sri. Uli hadiah 1,5 juta war.
2: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Uis, gari nunggu transferan kie.
2: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA ne?
2: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, orang nyambung war.
2: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: يدخل الجنة واطع. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan Muslim Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi lahir pada 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki Tengah. Al-Farabi adalah seorang jenius yang menguasai 89 bahasa dan guru besar Muslim dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Al-Farabi pernah tinggal di Baghdad selama 40 tahun untuk mempelajari bahasa Arab dan Yunani, kemudian mempelajari filsafat dan logika Aristoteles. Apabila Aristoteles dikenal sebagai guru pertama, maka Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua dan bapak logika Islam. Sepanjang hidupnya, Al-Farabi menulis lebih dari 100 buku berbahasa Arab dalam bidang filsafat, sains kedokteran, musik, dan lain-lain. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kotor, Ru. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
0: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
0: Eh, iya ya. Iya, bener.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Ih, siapa sih?
0: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
5: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
0: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
5: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan, lengah dikit.

0: bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Anda sedang mendengarkan

0: Mutiara Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam al mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara yang termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna atau bermanfaat baginya.
1: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda kali ini dengan sebuah kisah peristiwa gempa yang ternyata sudah terjadi di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan tertentu mengapa sampai mengguncangkan bumi hingga menelan korban di zaman Nabi. Kaum Nabi Musa alaihi salam, yakni Bani Israel, melihat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk dari peringatan. Mulanya Nabi Musa memohon ampunan serta meminta 70 orang pilihannya menghadap Allah Ta'ala usai mereka semua berbuat salah. Mereka rupanya tidak ingin beriman sebelum melihat sendiri tanda kekuasaan Sang Pencipta. Bersama Nabi Musa alaihi salam, 70 orang dari kaumnya naik ke Bukit Tursina. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan gempa yang begitu kuat hingga mereka semua pingsan. Kisah tentang gempa di masa Nabi Musa alaihi salam ini tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 155.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Leh, kipyak temen arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu tutu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gendak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
3: Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iba. Nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
7: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
7: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
7: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
8: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
7: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
6: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
0: Siapa?
7: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
0: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
1: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis.

0: 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Bikin lebih seru bareng Tenis A.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM usia 58 tetap yang terdepan. Salam hangat untuk Anda warga bercahaya dimanapun Anda berada. Kembali menemani waktu santai Anda di program penuh kenangan. Melodi memori selalu di hati. Sebuah ruang untuk kembali menyapa masa lalu ya. Menghadirkan gita-gita lawas yang mungkin pernah jadi teman perjalanan hidup, menjadi pengiring kisah cinta, persahabatan, keluarga, bahkan mungkin jadi saksi dari sebuah kenangan yang sampai hari ini masih tersimpan manis di hati. Arta bakal menemani Anda dengan rangkaian gita-gita pop ini selawas dan juga manselawasnya. Ada yang bilang waktu boleh berlalu, zaman boleh berubah, tetapi sebuah lagu punya cara sendiri untuk membawa kita kembali sama masa yang pernah kita jalani. Dan malam ini kita bakal bernostalgia bersama ya. Untuk Anda yang lagi menikmati malam bersama keluarga, atau Anda yang lagi santai aja, silahkan kalau mau gabung bareng sama Arta di 0811260543.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home

0: lekas soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
1: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buru. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 9.3 Bercaya FM paling pas untuk Cilacap. Baru aja kita dengerin sebuah Gita Manca ya. Tiba-tiba langsung kenangan lama muncul kembali. Ada wajah yang teringat, ada cerita yang kembali terbayang, dan ada perasaan yang seolah kembali hadir seperti dulu. Wah, itulah indahnya lagu-lagu lawas ya, Warga Bercaya. Baik, kali ini Arta langsung ketemu aja bareng sama yang pengen online di 0811260543. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Mas?
0: Kabar baik, alhamdulillah, Mama Nok.
1: Kalau baik-baik saja sih. Mas, mau
0: kita lagu. Lagunya apa nih?
1: Masuk enggak ke Melody Memory itu yang judulnya lagu barat yang All That She Wants.
0: Kayaknya enggak masuk loh.
1: Enggak masuk ya?
0: Itu lagu baru, bukan lagu lama.
1: Oh. Kira itu lama banget loh daripada lagunya.
0: Tahun berapa coba?
1: Yang Adam itu ya.
0: Apa tadi judulnya?
1: All That She Wants.
0: All That She Wants.
1: All That She Wants is the wonder baby, she's gone tomorrow boy. Itulah. Baru, bukan lama, bukan.
0: Coba nanti masuk di Melody Memory apa enggak gitu.
1: Ya deh, kalau nggak bisa masuk, ya dari titik puspa aja deh, pink.
0: Yang apa?
1: Pink.
0: Oh, yang pink, oke.
1: Pink, ya. Bukan lemping. Pink. Mumpung bisa masuk ini, kalanya udah agak enakan daripada kemarin sih ya. Oke deh, saya mau salam-salam dulu deh apa jalan-jalan.
0: Iya boleh.
1: Jalan-jalannya ke Mbak Titis, Titis Senja, Mbak Nabila, Bu Mus Bogowonto, Pak Rasimin, Mbak Dina Laras, Mbak Vina, terus Putu Tibeo, Mbak Vido Purimas, Dinsos, Tante Yara, Mas Arjuna, Mami Pintoro, Mas Epen, Bu Kusia, Mas Salut, Mas Cuki, Mas Angela, Bu Tati, Mama Rizky, Putarangan, Potok-Potok, Grosot. Terus lanjut Bapak Amin Maskur, Bapak Sejam Marjono, Mas Parjan, Mas Dimas, Pak Mar, Esutera, Pak Mu'alif, Ali Garut, Mbah El, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno, Pak Bening, Mas Wakirama. Pokoknya buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap.
0: Okay.
1: Semua-semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Jadi hatur nuhun buat Mas. Harganya semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta ketemu juga malam hari ini sama Mak Daryani yang udah kirim VN-nya juga di 0811260543.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Arta, gimana kabar? Semoga sehat selalu, Mas.
0: Sehat.
2: Absen kulipan.
0: Ya.
2: Arep nyenggol kenggo Mbak Osa, Mbak Eno, Mbak Kacul, Kuning, Bu Kumis, Bu Nadia, Pak Adi ECP, Mama Cantika, Mbak Mar, Parjan, Pak Harno, juga si Amel Amel, Jumbito, Bos Kirno, juga semuanya aja yang lagi dengerin Bercahaya.
0: Okay.
2: Semoga jaya di udara.
0: Amin.
2: Aku harap nyaduk tembang, Mas. Aku nih, bergulung ombak laut biru.
0: Bergulung.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Biru. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergulung ombak laut biru. Sair lagunya seperti itu ya. Oke, selamat malam juga buat Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Malam hari ini juga pengen dimainkan untuk kitanya aja. Dan petugas buat Mas Arta. Mbak Dina Laras juga selamat malam. Yang malam hari ini pengen request salamnya buat Mama Enok. Makasih udah dicawel. Dan buat semua yang lagi monitor Melody Memory, selamat beristirahat buat Mas Artanya, Metugas, dan semoga sehat selalu. Mama Enok, lagunya tadi masuk di Melody Memory, nanti saya mainkan setelah jeda iklan ya, karena tadi Arta baru muterin koleksi Manca, sekarang kita ke Indo dulu dari koleksinya Panca.

0: sesat pompane budhep banyu bore rasane nieng pokoke nyong bisa ora sanggup jaman moderne iki ya masa nyong kono adus nang kali mani
1: wis ya aja mak
0: lha terus kepriwe
1: mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap ye siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru
0: ya yuk pak gagen daftar aja kesuwen aku tak waro-waro nang grup RT-an kon padha daftar kabeh mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini.

0: tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wow. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

43 menit lepas dari jam 7 malam. Terima kasih nih buat yang baru stay di Melody Memory. Tenang aja, belum terlambat ya, atau masih punya banyak waktu sampai jam 9 malam nanti. Selamat malam, Arta ketemu sama Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru Cilacap, yang malam hari ini lagi dengerin Melody Memory juga. Untuk Gitanya nanti ditunggu aja. Dan selamat malam juga, Arta ketemu sama Ibu Wastuti. Malam Mas Arta, Melody Memory requestnya. Dan salam buat semua warga bercahaya dimana saja. Salam sehat selalu. Salam semangat buat Mas Arta, semoga berkah rezekinya, amin. Selamat malam juga buat Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur. Malam hari ini juga pengen dimainkan untuk Gitanya. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Melody Memory, selamat malam dan sehat selalu. Terus juga selamat malam buat Ibu Mustolinga yang ada di Kuripan ya, yang lagi stay juga.

Jadi melodi memori malam hari ini. Tadi yang minta bergulung ombak di Pantai Biru apa ya? Aneh banget Mak Daryani. Itu kalau gak salah lagunya Helen Sparingga ya. Antara hitam dan putih ya. Buat Mak Daryani tadi yang sempat request. Tapi yang dikasih tahu untuk liriknya. Jadi Arta bingung ini judulnya apa gitu ya.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Is usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
3: Ih Pak nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
10: Siapa?
9: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
10: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
11: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
12: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
13: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
14: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
15: Dan sejak saat itu aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
16: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
15: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku,

0: aku hanya bisa menangis dalam diam. Memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
1: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda bakal menggelar Gebyar Pajak Bumi dan Bangunan atau PBBP2 pada akhir tahun 2026 mendatang. Program ini disiapkan sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat maupun pemerintah desa yang taat membedah kewajibannya membayar PBB sebelum jatuh tempo. Kepala Bapenda Cilacap Luhur Satrio Muksin menyebutkan bahwa Gebyar PBBP2 bakal dimeriahkan dengan undian berhadiah menarik mulai dari sepeda motor, kulkas, hingga televisi. Syaratnya, wajib pajak harus sudah melunasi tagihan PBB mereka paling lambat akhir Juni.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Waktu terus berjalan, tetapi kenangan selalu punya tempat untuk tinggal ya, warga bercahaya. Dan lewat melodi memori selalu di hati, kita bakal terus menikmati lagu-lagu yang pernah menghiasi kehidupan kita. Ada satu lagu yang mungkin udah sangat akrab di telinga Anda. Sebuah lagu yang sampai sekarang masih enak didengerin, bahkan ketika usia kita udah jauh berbeda dari saat pertama kali mendengarnya. Tapi RTK kali ini ketemu dulu deh sama yang pengen online juga di 08112605443. Selamat malam, Mbak Martiani.
1: Assalamualaikum, selamat malam Radio Memory bareng Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Mar?
1: Alhamdulillah, kabar juga baik. Mas Arta gimana kabarnya?
0: Iya, baik aja nih.
1: Alhamdulillah. Bisa jumpa juga ya Mas Arta ya?
0: Iya.
1: Udah ada ya Mas Arta.
0: Iya
1: deh. Mulai bagi salam dong Mas Arta.
0: Boleh, buat siapa?
1: Buat Pak Kumbang Asmara, Pak Amin Maskur, Pak Hadi, Mbah Kartim, terus Pak Mak Dayani, Bu Mosolinga, Kang Parjan, terus pasukan KWC, Bunda Sutira, Bunda On, Bunda Osa, terus Mak Mama Nok, Mama Rizky, Mbak Rizky. Pokoknya Mas Arta yang lagi nyimak menu di Momeri lah ya.
0: Ya, dah.
1: Mari kes lagu ini Mas.
0: Apa ini lagunya?
1: Cinta tak sebatas waktu dari Ani Carrera.
0: Oh, cintaku tak terbatas waktu. Ya.
1: Yeah. Buat Mas Artanya tetap semangat, sehat. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Martiani, Arta ketemu juga sama Mama Rizky yang ada di Petarang Kemparanjen. Selamat malam, ah.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Melodi Memory bareng Bercahaya FM. Satu nama tetap di hati. Bercahaya FM.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mas Arta?
0: Sehat, Ma. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Jalan anu aku jalan sing biyen kayane ora tau ditakna kok.
0: Apa yo?
2: Merem Bilmina.
0: Ngopo?
2: Ingin ku dengar malam ini simfoni yang begitu sadu.
0: Langka kayane.
2: Wong bosane jalu kue sing metu kae, ayo kue Mas Arta.
0: Langka liane.
2: Jane aku tau anu denger anu Bercahaya nyetel kae ku jane Mas. Heeh. Angger lagi glundungan.
0: Kayak gitu ya. Coba.
2: Tapi kok angger ana anu wene apa pakare kok ora iso ngetokna ya.
0: Ditanya judulnya apa pasti enggak tahu.
2: Tahu lah.
0: Apa judulnya?
2: Ingin dekat dirimu. Ya ngono sih njajal diketik metune apa anu temenan saire kayak gue.
0: Ya coba nanti saya putar ya. Ya.
2: Goleti karo salam-salam ya Mas.
0: Ya.
2: Ya. Tanggo Bunda Sutira, Bunda One, Mbak Osa, Mbak Mar, Mbak Enok, Kumbang Asmara, Mbak Kajol, Mama Santika, Ibu Mostolinga, Bunda Kinan, Ibu Wiwin nang Semeru, Tusan Mbak Dina Laras, Kumbang Asmara, Mas Barka, Pak Sese Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Gimas, Kang Arjuna Kroya, terus Babe Sukar, Mbah Kartim. Ya pokoknya sing nang LPPL Bercahaya ya, moga-moga ya sehat selalu.
0: Amin.
2: Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar, full barokah. Assalamualaikum, matur nuwun Mas Arta.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nanti ditunggu aja, ingin dekat denganmu. Padahal jauh ya. Selamat malam buat Bunda Sutira yang ada di Suminti. Malam hari ini juga pengen dimainkan untuk kitanya. Selamanya buat Mama Rizky, Bu Tatik, Bu Tuti, Bio Barat, dan semua yang lagi stay di Melody Memory. Semoga selalu sehat. Kali ini Arta ke Manca dulu ya. Ini dari Skater Davis. Kebetulan disuka sama Bunda Sutira yang ada di Supinti ya. Karena dari tadi belum Arta mainkan gita mancanya.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang.

0: kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Baru jam 8:30 malam nih ya warga Bercaya. Dan terima kasih juga nih buat yang baru gabung di Melodi Memori di 08112605 43. Arta kali ini ketemu sama Pak Arianto Urip, Pak Yanto Urip yang ada di Cilengsi Bogor Timur. Mau request Pucuk Cemara ya. Buat Mas Artanya makasih aja. Terus juga selamat malam buat Bah Kartim yang ada di Adipala. Salam aja Mas Arta buat Mama Rizky dan juga semuanya aja. Terus selamat malam juga buat Bu Yati yang ada di Banjaran. Salam sehat selalu buat Mas Arta. Kemarin duet Jangan Salah Menilai ya. Beneran itu Mas Arta, bukan itu kembaran saya. Suaranya mirip Judika. Judika dari Wangon ya. Judika Wangon mungkin itu ya, jadi menjelma. Salam aja deh buat semua pendengar Bercahaya di manapun berada. Buat yang ada di grup Bercahaya juga. Buat Mas Arta untuk requestnya masuk kalau dari Gombloh ya. Selamat malam juga buat Kang Arjuna yang ada di Kroya. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya juga. Salamnya buat Mbak Musolinya, Mama Enok, Mama Oza, Tante Zara, Mbak Bezukar, Mbak Martiani Gatsu, Mama Rizky Peterangan, dan semuanya tanpa terkecuali buat warga Bercahaya. Buat Mas Artanya, mat aktivitas sampai selesai dan semoga sehat selalu. Terima kasih buat Kang Arjuna, tapi gak janji ya untuk gitarnya karena waktunya tinggal sedikit lagi. Kali ini saya mainkan ya, tadi yang sudah di request sama Mama Rizky yang ada di Peterangan. Ingin dekat denganmu. Ini bisa menyampaikan rasa yang mungkin belum sempat terucap.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon seluk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu orang mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.
12: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Melodi memori selalu di hati, sudah sampai di penghujung nih warga percaya. Malam ini kita nggak hanya menikmati indahnya alunan melodi, tetapi juga kembali membuka lembaran kenangan-kenangan tentang kebersamaan, tentang tawa, tentang cerita, dan tentang orang-orang yang pernah memberikan warna dalam perjalanan hidup kita. Semoga setiap lagu yang kita dengerin malam hari ini membawa pulang satu kenangan indah yang bakal tetap tersimpan di hati ya. Karena waktu boleh berlalu, masa boleh berganti, tapi kenangan indah akan selalu punya tempat sendiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Lagu terakhir Arta mainkan dari koleksinya Bruri Marantika dan juga Dewi Yul. Lagu ini kebetulan tadi disuka sama Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru, yang tadi udah request tapi Arta sampai lupa ya. Oke, sampai di sini Arta temani Anda. Setelah ini seperti biasa Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah dan juga menduan melodi dangdut kenangan. Bercahaya FM usia 58, tetap yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

0: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
1: Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang siap menemani kesibukan Anda hari ini dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Tetap bersama kami dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. MTK Nasional 2026 selesai, Jawa Tengah juara kedua. Bakar jeram misi sapanen bisa picu polusi air dan kebakaran. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.

0: Gempa kekeringan, PMI Temanggung salurkan ribuan liter air bersih ke Kecamatan Kandangan dan Kedu. Bantuan disalurkan kapasitas 5.000 liter tiap pengiriman. PMI juga mengimbau wilayah lain yang mengalami krisis air untuk segera mengajukan permohonan pengiriman air bersih. Berikut laporan Rama Adiaksa.
1: Palang Merah Indonesia Kabupaten Temanggung turut membantu armada pengiriman air bersih di Kabupaten Temanggung. Salah satu relawan PMI, Tasrif Mustafa, mengatakan jika pihaknya sudah menjadwalkan bantuan air bersih, salah satunya di Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kedu dengan pengiriman sebesar 5.000 liter air bersih per pengiriman. Masyarakat bisa mengajukan baik permintaan bantuan air bersih ataupun pengiriman bantuan ke daerah kekeringan dengan langsung menghubungi kantor PMI.
2: Untuk dari PMI, ini kita dari warga minta surat saja ke PMI lewat kelurahan. Yang pertama bisa, yang kedua lewat CSR. Ini dari suatu koperasi atau badan atau pemerintahan itu mengirimkan surat ke PMI untuk minta dikirim bantuan air bersih di suatu desa atau di tempat di mana, lah itu kita layani sesuai dengan nanti jadwal yang ada di PMI. Itu mungkin tidak harus sekarang, besok lah, kita juga ada apa istilahnya itu jadwal yang harus disusun oleh PMI karena musim ini agak panjang. Ternyata ini di Seragen baru satu, ini permintaannya dua. Kami sebelumnya tadi di Kandangan, mungkin besok bisa di Gentan, ada jadwalnya yang harus kita lewat sana. Dari hari ini kita ada tiga tempat di Kandangan, dan ini satu, dan ini dua tangki di Seragen Kedu. Dua tangki, satu tangkinya 5.000 liter. Jadi hari ini ada 15.000 liter untuk warga yang di Kedu dan di Kandangan.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Merespon keluhan warga, Pemkab Purbalingga meminta petani menghentikan kebiasaan membakar jerami sisa panen. Selain menimbulkan bahaya asap dan resiko kebakaran lahan, bahkan merusak kualitas tanah. Sebagai gantinya disarankan membusukkan jerami secara alami dengan pupuk cair pengurai. Hal ini jauh lebih bermanfaat untuk musim tanam berikutnya. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Purbalingga mendapat laporan masyarakat yang masuk melalui kanal Lapor Masbub terkait keluhan asap pembakaran jerami sisa panen. Kepala Bidang Prasarana dan SDM Pertanian, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Purbalingga Budi Prayitno mengatakan pembakaran jerami memang dapat menimbulkan polusi udara dan dikhawatirkan meningkatkan resiko gangguan pernapasan. Selain menimbulkan asap, pembakaran jerami juga berpotensi merambat ke lingkungan sekitar apabila tidak dikendalikan. Kondisi ini dinilai dapat membahayakan lingkungan. Budi memahami alasan mayoritas petani masih memilih membakar jerami karena pembakaran dianggap mempermudah pengolahan tanah karena jerami yang tidak dibakar kerap tersangkut pada mesin traktor. Oleh karenanya diterangkan Budi, Dinas Pertanian Pangan Perikanan menyarankan jerami tidak dibakar, melainkan diolah menjadi pupuk organik dengan cara jerami cukup ditumpuk kemudian diberikan cairan pengurai menggunakan pupuk organik cair. Selanjutnya 2 hingga 3 pekan sudah bisa digunakan untuk pupuk.
4: Kepada seluruh petani yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk tidak membakar jerami. Efek negatif diantaranya adalah adanya polusi udara bisa membahayakan lingkungan karena dapat menyebabkan kebakaran lahan yang akhir-akhir ini banyak terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga. Untuk jerami sisa panen yang ada di sawah sebaiknya diolah untuk menjadi kompos. Pengolahan kompos cukup sederhana, hanya dengan ditumpuk atau dikumpulkan pada satu lokasi tertentu, kemudian berikan pupuk organik cair yang dapat menguraikan jerami, didiamkan 2 minggu atau 3 minggu, nanti setelah itu jerami tersebut sudah dapat digunakan sebagai pupuk kompos, meningkatkan produktivitas dari lahan yang disebar pupuk kompos tersebut.
3: Budi menambahkan jerami yang telah diolah menjadi kompos dinilai lebih mudah terurai sehingga tidak mengganggu proses pengolahan tanah. Menurutnya cara tersebut dinilai lebih ramah lingkungan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi tanaman pada musim berikutnya. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Demi melindungi pemukiman warga dan kawasan hutan dari ancaman kebakaran di cuaca ekstrim, warga dibekali langkah antisipasi dini agar terhindar dari krisis air dan musibah kebakaran. Selain itu, warga diminta segera melapor ke instansi yang berwenang jika menemukan potensi titik api. Dari Sragen, Rara Anggita melaporkan.
6: Jajaran Polres Sragen bersama seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen terus melakukan upaya preemptif dan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan, lahan, dan juga lingkungan rumah. Musim kemarau panjang pada tahun 2026 meningkatkan resiko terjadinya berbagai bencana, termasuk kebakaran dan kekeringan di sejumlah wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Sragen. Kondisi lahan yang kering serta minimnya ketersediaan air dapat mempercepat meluasnya api apabila terjadi kebakaran. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI menjelaskan, sosialisasi dan edukasi akan terus ditingkatkan dengan melibatkan perangkat desa setempat, Babin Kamtibmas, serta media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui keterlibatan berbagai pihak tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami langkah-langkah pencegahan kebakaran, sekaligus segera melaporkan apabila menemukan potensi maupun kejadian kebakaran di lingkungannya. Setiap kejadian kebakaran harus dapat direspon dengan lebih cepat, sehingga resiko meluasnya kebakaran serta kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau berlangsung.
7: Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Jadi nanti mungkin himbauannya selain kami juga berdayakan Babin Kamtibmas, kemudian juga koordinasi juga dengan perangkat desa setempat, kami juga mungkin menggunakan media sosial.
6: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
5: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya, Mita Rosana. Gelaran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang diikuti lebih dari 2.200 peserta dari 37 provinsi resmi berakhir di Kota Semarang. Jawa Tengah sukses keluar sebagai runner-up setelah bersaing di 8 cabang dan 24 golongan perlombaan. Menanggapi pencapaian tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Jawa Tengah, Taj Yasin mengingatkan bahwa kesuksesan ajang keagamaan ini tidak hanya diukur dari perolehan piala, melainkan kontinuitas pembinaan Al-Quran sepanjang waktu. Taj Yasin juga mendorong penguatan sinergi antar LPTQ dan Pemda dalam hal standarisasi materi, seleksi peserta hingga transparansi sistem perhakiman. Menurutnya, menjaga marwah dan integritas MTQ sangat krusial melalui tata kelola perlombaan yang makin profesional dan akuntabel. Seluruh masukan dari gelaran tahun ini dipastikan menjadi bahan evaluasi bersama guna menyempurnakan pembinaan tilawatil Quran ke depan.

0: Kawasan industri terpadu Batang disulap menjadi lintasan balap nasional untuk gelaran Kejurnas Sprint Rally Putaran 4 pada akhir September 2026. Rekan Heri Kis mengabarkan selengkapnya.
1: Geliat kawasan ekonomi khusus KIK Industropolis Batang kian terasa untuk menghidupkan destinasi wisata olahraga khususnya cabang otomotif dibuktikan dengan akan digelarnya kejuaraan nasional Kejurnas Sprint Rally pada 26 hingga 27 September 2026. Dengan terpilihnya KIK Industropolis sebagai tuan rumah akan mempertegas keberadaannya sebagai wahana sportourism baru yang dapat dijadikan pilihan bagi pembalap kelas nasional. Sebanyak 135 pembalap dari berbagai daerah dipastikan bakal adu kecepatan di sirkuit non-permanen sepanjang 5,1 km dengan jarak tempuh lomba mencapai 5,3 km. Jumlah pembalap tingkat nasional pun turut bersiap mencoba sirkuit dengan panorama Laut Jawa diantaranya dari Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Makassar, Bali dan lainnya. Dalam konferensi persnya, Bupati Batang M. Fas Kurniawan memastikan dukungannya secara penuh agar gelaran Kejurnas Sprint Rally ini dapat terlaksana dengan sukses.
2: Kita akan siap mensupport apapun yang dibutuhkan dan segala hal yang memang bisa membuat ini sukses. Kita siap mensupport baik dari berbagai sisi, tentu saja nanti kolaborasi dengan penyelenggara dan kita harapkan kegiatan ini nanti bisa sukses.
0: Maraknya kasus pencurian identitas dan penyalahgunaan NIK. Warga diwanti-wanti untuk lebih ketat menjaga data pribadi. Data pribadi merupakan aset berharga yang rawan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk penipuan hingga pinjaman ilegal. Jangan sembarangan memberikan informasi pribadi Anda kepada pihak yang tidak terpercaya. Selengkapnya Rara Anggita melaporkan.
3: Perlindungan data pribadi di era digital menjadi hal yang semakin krusial seiring maraknya kasus kejahatan cyber, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan NIK atau KTP dan aset digital. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Johnson Effendi Tambudan SHMH menjelaskan, data pribadi adalah setiap data atau informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi merupakan aset berharga yang berkaitan dengan hak privasi dan keamanan. Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memicu tindak kejahatan cyber seperti penipuan, spam, hingga pencurian identitas. Karena itu, masyarakat perlu semakin berhati-hati dalam menjaga dan memberikan data pribadi maupun informasi pribadi lainnya kepada pihak yang tidak terpercaya. Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UUPDP untuk memberikan payung hukum yang tegas dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.
4: Kami menganggap, Mbak Rara, bahwa data pribadi itu di era digitalisasi yang sedang terjadi saat ini itu rawan akan terjadinya kebocoran, rawan akan terjadinya penyalahgunaan, sehingga kami memandang perlu untuk memberikan pandangan hukum atau memberikan masukan atau memberikan penyuluhan, penerangan kepada masyarakat agar bagaimana caranya kita mengantisipasi supaya data-data pribadi kita itu tidak disalahgunakan. Gitu, Mbak. Dasarnya itu. Hanya kita mengantisipasi supaya data-data pribadi kita itu tidak disalahgunakan. Gitu, Mbak. Dasarnya itu.
5: Nah, data pribadi

0: secara nyata, baik itu secara elektronik maupun non-elektronik.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.
3: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
4: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
5: Is, ya aja mak.
4: Lah terus kepriwe?
5: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
4: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
6: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
9: Aja kaya kiye.
8: Bodol.
10: Is bu.
8: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
10: Nyong bingung bu.
8: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
8: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
8: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
11: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
12: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
13: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen.
9: Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah

0: mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Towson. Alamat praktek, Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Selamat malam Sugeng Dalu warga Bercahaya. Kenongol maning gak ngerti nang mendoan ya. Melodi dangdut kenangan dina Selasa-Selasa pon repo Selasa paing repo pon ya. Sampai ke lalen dina ya. Mau pikirannya birang-birang ya. Ya wis gasing senang mendoannya sing anget sing tembe nyemblung tas ya ulih langsung bae dipesen nang 0811260543. Moga-moga riga pada lagi sehat waras berkas kaya nyongge ya. Alhamdulillah bisa ngancani maning tekan ngasih kutul jam 11 wengi.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Hawane adem apa ya lur ya ge kudune karo disambi mangan mendoan ya sing anget wah dadine ces karo lomboke sing pedes kepiar pokoke ge ya. Ya mumpung durung jam 10 tet ge ya. Awis jam 10 tet nyong arep lelang mendoan. Sing arep munggah sing arep pesan langsung bae nang 0811260543 ge mendoane. Sembe tak goreng iki ana sing gurung mateng ya ana ge. Sing penting kan ora geseng iki. Sing dalu Kang Rudi ge sing tembe. Budal. Budal ngapa ge? Budal kerja iki maksudnya ya. Ya wis sugeng istirahat bae ge ya. Karo leyeh-leyeh metang teh apa metang kopi. Nambi nyamikane mendoan cocok banget jajal gue digelundung nah mendoane prasasti cinta Kang Arta. Oke siap yo Kang Rudi sing nembe balik kerja ya ya rasane jan kesel awake padha lara ya langsung dipijet baen. Aja kelalen lur jam 10 engko lelang mendoan ya sing srek langsung dukung baen nang 0811260543.

0: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
4: Siapa?
3: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
4: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
0: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Fotone bojone.
1: Wah, kowe sayang bojo temen ya. Fotone ngasih dipajang nang meja kerja ya kowe.
0: Nek ana masalah nang kantor, aku mesti langsung mentelengi fotone bojoku. Kabeh masalah kantor pokoke ilang.
1: Wah, bahagiane ya dadi bojomu. Kepriwe bisa kaya kuwi, Wo?
0: Soale nek aku ndeleng fotone bojoku, masalah apa bae nang kantor langka papane nek dibandingna masalahku karo bojoku.
1: Walah jebule ambyar.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Jam 10 wayahe Kang Arta lelang mendoan di situ ya lur ya. Engko sing seneng sing srek langsung dukung bae nang 08112605543. Sing pertama tak lelang mendoane Mbak Ayu Herlina Effendi Suling Bambu.

Ya, lelang mendoane singkeloroni tatalia nggak bisa bobo alias ora bisa turu. Nek ora bisa turu ya wis mangan mendoan serinjing ya. Ngadili kemlekeran bar gue gari ngantuk turu. Matur nuwun sing wis pada dukung nang 08112605443 genyong ketemu di sit karo Kang Arjuna jenang kroyan nyong milih lelang mendoane nomor siji Kang Arta suling kayu ya, suling kayu ya, berbeda suling bambu ya Kang Arjuna ya. Memakai rezeki sing nang petarangan kemranjen ya milih nomor siji Kang Arta kesubun. Terus Buyati sing nang Banjaran ya melu bae milih nomor siji. Terus Babe Sukar sing nang Jalan Lombok milih nomor loro. Ora bisa turu ya beh, mangan mendoan sing bare kemlekaran gak gari turu. Tapi sayangnya kena orang menang sih ya, Nita Taliane milih Herlina Effendi KPO Wistil ya. Jadi sing menang lelang mendoane ngone Mbak Kayu Herlina Effendi suling kayu ya. Matur nuwun sing ispadan dukung nang lelang mendoan Melodi Dangdut Kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat. Kamu nempat RT, kan lebih anak ke ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo balon.
4: Iya, enak. Ya, mau gue. Bukan
2: cincin. Cincin. Kalau aku tanyung ya.
3: Ini rokok kalian, Pak. Cukai ini, Pak. Polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntungan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
4: Gak sedaya kayak larang, tapi enak, Pak.
3: Oke, ngerti orang, Pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si jisar gue 5 tahun, Pak.
5: Dan ini menjadi temen, bro.
3: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Ki nomere.
5: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilung ngeku. Ora nuluk ki rumayu ana. Woi, kok terus kene iki ya?
6: Bro, aku ana keperluan murka men penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pak, sumur resat pompane budep, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
9: Is, ya aja mah.
8: Lah terus kepriwe?
9: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
8: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
7: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
8: Yuhur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

Warga bercahaya sebanyak 104 warga Desa Panulisan Barat Kecamatan Deluhur mengikuti aktif case finding melalui pemeriksaan X-ray, rongsen dan cetak kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Hasanuddin melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Dr. Ari Windy Hardanu mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini penyakit khususnya TBC sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan secara aktif penting untuk menemukan kasus lebih dini sehingga warga yang terindikasi dapat segera mendapatkan pemeriksaan lanjutan dan penanganan sesuai kebutuhan.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyeh. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, serotonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana? Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon seluruh legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibunya rasa melu.
0: Iya, nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
2: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.

0: Ya langsung baik Kang Arta ketemu karo sing is pesen mendoane nang 08112605 43 Sugeng Dalu Bakayu Mustolinga. Sing kepengin pesen mendoane Mansur, game iki Mansur wis tembe ndungul ya. Bager mangan godong. Ya Sugeng Dalu go Bu Yati sing nang Banjaran. Sugeng istirahat. Salam go warga bercahaya. Grupe rame banget Kang Arta. Tapi ya wong-wong gue bae ya. Sing penting happy lah ya. Melodi cinta ramai-ramai Kang Arta. Oh, Kang Arta semoga sehat selalu. Nyong ketemu karo Mama Kariski ge ojok wis merem.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mas Arta.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Enggak ada
1: nang tigoman koredan.
0: Koredan banget.
1: Pada. Oh iya ya sending bae kuwi lah 2000 bae kuwi.
0: 2000 ya apa itu beli.
1: Sejuta luka Rita Sugiharto.
0: Ya engko.
1: Ya, kuwi ditokna aja sejen. Ya, diarep dikae.
0: Apa?
1: Dipeseni mau wis padha metu kabeh.
0: Yo ora lah.
1: Ya yo pengane mantu wis metu kuwi. Gari apa ya paling-paling ya gari Rita Sugiharto sing anu gelem ngentong nang mendoan.
0: Yung dituku kabeh.
1: Ya iya mulane kowe tuku kabeh kowe lah. Ya salamnya ya kanggo sing pada es melek.
0: Ya.
1: Ya Bu Mustolinga kowe ketone si melek.
0: Tembe nonton wayang kae.
1: Bunda Kinan. Kepriwe?
0: Tembe bali nonton wayang jere. Bu nanti.
1: Oh nonton wayang. Oh iya iya. Nonton wayang balik ya wene ya ora uman Bagong.
0: Ya tuku gembus tok.
1: Ora tuku mendoane Mas Harta mampir.
0: Ora.
1: Oh iya iya. Kanggo Mbak Osa, Mbak Mar, Wisan Kumbang Asmara, Mas Dimas, kanggo Kang Arjuna. Kowe Kang Arjuna jeneng ora dongol-dongol kowe.
0: Storm bok.
1: Bapak Bukar. Kanggo Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur. Ya kanggo kabehan balas nang grup LPPL Bercahaya. Moga-moga ya sehat selalu. Selamat rehat.
0: Ya.
1: Wis wengi kayane iki.
0: Durung lah.
1: Ya kanggo Pak Tarta ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
1: Ajak lalen kowe.
0: Ora engko terakhir sik.
1: Mendoane.
0: Sugih duit, Mbok.
1: Utambe fotonya kena kowe.
0: Iya. Soto
1: babat iki. Ya. Mas Arta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoane ditambahi soto, sotone soto babat iki. Melodi cinta ge ya Kang Haji Romai Rama.

0: waktu konflik temen
1: lagi ya kok waktu para mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: Rika kowe ngerokok sih ora gawe waktu
4: ana rokok legal karo ilegal lah gue sing legal sing kepriwe
3: jelasna kowe Kang ngerokok sing ora gawe waktu rokok legal kowe sing ana pikacu kene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane Kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Bu, minta bu, buat makan.
8: Kamu nggak sekolah, nak?
7: Enggak, bu.
8: Orang tuamu mana?
7: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
8: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
9: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Wis wayahe Kang Arta gugutan gelur mandoane melodi dangdut kenangan sedurunge matur nuwun nggih kanggo Kang Arjuna sing nang kroya sing nembe gabung. Nek esiana waktune mandoane Kang Arta salam kanggo kabehan bae sing ngrungokna mandoan. Kok Kang Arta ya sugeng aktivitas seruput kopine Kang Arta ben ra ngantuk. Jamayuane surawani ndruput kopi. Malah tekan ngomong malah ora iso turu repot. Ngecek gabungnya lebih gasik maning ya Kang Arjuna ya. Matur nuwun sing wis pada gabung nang 08112605443 ngecek insyaallah ketemu maning ya. Sugeng dalu sugeng istirahat Radio Percaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk cita.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pendengar Radio Bercahaya FM yang dirahmati Allah, aktivitas mendidik anak-anak tidak sesederhana yang dibayangkan. Aktivitas mendidik anak-anak bukan sekedar mengalihkan anak-anak dari buta aksara menjadi melek aksara. Aktivitas mendidik anak-anak jauh lebih dari itu, sebagaimana menjadi sorotan Imam Al-Ghazali. Pendengar, aktivitas mendidik anak-anak tidak bisa dianggap ringan. Ada beberapa karakter khusus dalam mendidik anak-anak yang berbeda karakter dengan aktivitas mendidik orang remaja atau orang dewasa. Imam Al-Ghazali memandang penting masalah ini. Ia menulis sejumlah adab untuk para pendidik anak-anak, sebagaimana yang kami kutip berikut ini. Adab mendidik anak-anak yang pertama, ia harus mulai memperbaiki dirinya sendiri, karena mata anak-anak menyaksikannya dan telinga mereka memperhatikannya. Apa yang menurutnya baik, maka itu dianggap baik oleh mereka. Apa yang menurutnya buruk, maka itu dianggap buruk oleh mereka. Ia harus hemat bicara di forumnya dan cukup melirik tajam. Suasana pendidikan dominan dengan mencekam. Ia tidak perlu berbincang-bincang dengan mereka karena mereka nanti lancang. Ia tidak boleh membiarkan mereka ngobrol karena mereka nanti menjadi leluasa di hadapan mereka. Ia tidak boleh bergurau dengan siapapun di hadapan mereka. Ia harus menjaga diri dari pemberian mereka. Ia harus bersifat wara dari akhlak tercela di hadapan mereka.

0: Tidak sepenuhnya relevan. Artinya, para pendidik anak-anak tidak bisa sepenuhnya menjaga adab yang ditulis tersebut. Pasalnya, zaman, daerah, dan kondisi yang Imam Ghazali dan kita alami berbeda. Jadi, penyesuaian-penyesuaian perlu dilakukan sesuai dengan konteks para pendidik di sini dan sekarang ini. Yang jelas pendengar, dari kutipan ini kita dapat menarik kesimpulan umum bahwa mendidik anak-anak termasuk para orang tua yang masih memiliki anak-anak mengemban tanggung jawab yang tidak ringan. Mereka bertugas membuat anak-anak menjadi melek huruf. Mereka juga bertanggung jawab mengenalkan najis, cara bersuci, cara sholat, dan ibadah yang akan menjadi rutinitas anak-anak kelak. Mereka juga bertugas untuk memberikan keteladanan di hadapan anak-anak itu. Ini tugas yang paling sulit, karena anak-anak menerima informasi begitu saja dari apa yang tampak di hadapan mereka dan terdengar oleh telinga mereka. Banyak dari guru anak-anak atau orang tidak sadar mencontohkan keburukan, seperti berbohong, melakukan sesuatu yang berbeda dari nilai yang selama ini ia sampaikan, atau dan lain sebagainya di hadapan anak-anak. Dilihat dari keterangan Imam Al-Ghazali, tampaknya mengajarkan akhlak anak-anak lebih efektif melalui keteladanan. Pendidikan melalui keteladanan para pendidik ini sulit. Oleh karena besarnya tanggung jawab pendidik dan orang tua, maka profesi pendidik anak-anak seperti guru madrasah ibtidaiyah atau SD, guru ngaji TPQ, ustadzah di pesantren, anak-anak tidak kalah mulia dari pendidik orang remaja atau dewasa seperti guru SMP, guru SMA, dosen di perguruan tinggi. Allahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Saya Sri Endah Sukmawati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Persiapan Pilkades 48 desa makin hangat. Panitia matangkan DPT dan aturan pencalonan. 15 hektar lahan di Sidareja ludes terbakar.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tibi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Persiapan pemilihan kepala desa Pilkades serentak di 48 desa yang tersebar di 16 kecamatan kini memasuki tahapan penting. Panitia penyelenggara saat ini sedang mematangkan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT setelah sebelumnya mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS. Seluruh rangkaian proses ini bermuara pada pelaksanaan pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dispermades Kabupaten Cilacap, Heru Kurniawan menjelaskan bahwa beriringan dengan penetapan DPT, pihak panitia juga gencar melakukan sosialisasi mengenai persyaratan administrasi bagi para bakal calon kepala desa. Langkah ini dilakukan agar para pendaftar memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi seluruh berkas administratif sebelum masa pendaftaran resmi dibuka. Heru mengingatkan bahwa terdapat beberapa persyaratan khusus yang membutuhkan waktu proses tidak sebentar. Di antaranya adalah surat keterangan belum pernah menjabat selama 3 periode serta surat izin resmi dari pejabat pembina kepegawaian atau bupati bagi pendaftar yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS.
1: Yang jelas, syarat-syarat tersebut harus menjadi perhatian bersama. Selain juga ada syarat-syarat yang lain yang wajib diikuti. Mungkin kalau saat ini kita sedang menyusun, kebanyakan yang sedang membuat surat untuk belum pernah menjabat 3 periode yang nantinya harus kita tanda tangani oleh Ibu PLT Bupati. Itu sudah banyak yang sudah meminta. Dan nantinya juga yang untuk rencana dari bakal calon PNS. Itu karena harus mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian, yang mana Ibu Bupati harus mulai diurus dari sekarang berkaitan dengan syarat tersebut, sehingga nantinya pada saat pendaftaran sudah siap.
0: Oleh karena itu, para bakal calon dihimbau untuk mulai mengurus seluruh dokumen persyaratan dari sekarang agar seluruh berkas siap saat pendaftaran dimulai.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Desa Layan Sari, Kecamatan Gandrung Mangu, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes tahun 2026 di Pendopo Desa setempat belum lama ini. Kegiatan ini diselenggarakan untuk merumuskan rencana kerja pemerintah desa tahun 2027, sekaligus menyusun daftar usulan program pembangunan daerah tahun 2028. Musrenbangdes dihadiri oleh Camat Gandrung Mangu, Fatan Adi Chandra, bersama jajaran Forkopimcam, perangkat desa, BPD, hingga tokoh masyarakat dan perwakilan perempuan. Di tengah kondisi APBDes yang semakin terbatas, Camat Gandrung Mangu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong dan berinovasi dalam pembangunan desa. Menurut Fatan, keterbatasan anggaran bukan penghalang, melainkan tantangan untuk lebih kreatif menggali potensi lokal. Usai merampungkan Musrenbangdes, Camat Gandrung Mangu bersama rombongan meninjau lumbung peradaban yang berada di area Balai Desa Layan Sari. Destinasi yang menyimpan ragam alat pertanian dan masak tradisional ini diharapkan tidak sekedar jadi museum ini, melainkan dikembangkan menjadi ruang edukasi budaya demi menyokong rintisan Desa Layan Sari sebagai desa wisata.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, bakal menggelar Gebiar Pajak Bumi dan Bangunan atau PBBP2 pada akhir tahun 2026 mendatang. Program ini disiapkan sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat maupun pemerintah desa yang taat membedah kewajibannya membayar PBB sebelum jatuh tempo. Kepala Bapenda Cilacap, Luhur Satrio Muksin menyebutkan bahwa gebyar PBB P2 lokal dimeriahkan dengan undian berhadiah menarik mulai dari sepeda motor, kulkas, hingga televisi. Syaratnya, wajib pajak harus sudah melunasi tagihan PBB mereka paling lambat akhir Juni.
3: Tentunya untuk wajib pajak atau masyarakat yang sudah taat membayar pajak, ya, kemudian tidak menunda-nunda, kemudian tidak ada keterlambatan, itu kita memberikan reward untuk masyarakat yang telah lunas PBB. Tentunya itu akan kita batasi sampai dengan bulan Juni. Juni. Jadi di Juni itu lunas, nanti insya Allah di Agustus atau September akan kita adakan undian gebyar PBB. Di sana akan diundi ada hadiah sepeda motor, kulkas, TV, dan lain sebagainya. Itu untuk para wajib pajak yang sudah membayar lunas. Jadi saya berharap masyarakat untuk nggak usah ragu, bayarlah pajak, ya, taati pembayaran pajak itu. Insya Allah partisipasi Bapak Ibu melalui pajak ini sangat berarti untuk pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam rangka membangun infrastruktur dasar di Kabupaten Cilacap untuk pendidikan, kesehatan, jalan, dan lain sebagainya.
0: Luhur berharap hadirnya reward ini bisa memacu kesadaran warga dan pemerintah desa agar lebih tertib pajak, sekaligus mempercepat realisasi pendapatan daerah tanpa harus menunggu batas akhir pembayaran.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.

0: emang ada apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Lahan seluas sekitar 15 hektar milik warga terbakar. Terjadi di Dusun Padawaras, Desa Kunci, Kecamatan Sidareja, Cilacap. Terbakar pada Minggu 20 September 2026 sore. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Warga yang melihat api kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa. Petugas gabungan kemudian diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Mereka terdiri dari BPBD, Damkar, Polsek, Koramil, Satpol PP, pemerintah desa, dan masyarakat. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat setelah petugas dan warga melakukan penanganan selama kurang lebih 4 jam. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi. Kebakaran juga tidak sampai merusak bangunan atau sarana dan prasarana. Dari hasil kaji cepat, lahan yang terbakar sekitar 15 hektar dan terdapat sekitar 10 rumpun bambu yang ikut terbakar. Sementara total kerugian masih dalam proses perhitungan. Taryo mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. BPBD juga meminta masyarakat tetap waspada karena kondisi lahan yang kering masih berpotensi memicu kebakaran.
6: Itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, baik mungkin di perkotaan atau pedesaan, itu untuk senantiasa hati-hati dan waspada terkait dengan situasi saat ini. Termasuk di dalamnya, kalau saya mengajak, maksudnya jangan melakukan pembakaran yang menimbulkan atau menyebabkan terjadinya kebakaran. Misalnya membakar sampah sembarangan, membakar sampah kemudian terus ditinggal misalnya ya oleh yang membakar. Kemudian juga hal yang kecil juga termasuk mungkin bagi para perokok ini ya, membuang puntung rokok sembarangan di wilayah-wilayah yang memungkinkan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, misalnya di pinggir hutan dan lain sebagainya. Itu saya minta kepada semuanya untuk senantiasa menjaga itu, sehingga kalau semuanya terjaga, itu hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk kebakaran hutan dan lahan, atau mungkin kebakaran-kebakaran yang berada di lingkungan perumahan, dapat kita hindari.
4: Lintas Bercahaya.
5: Kapolresta Cilacap memberikan penghargaan kepada dua personil yang dinilai berprestasi dalam pelayanan call center 110. Penghargaan diberikan saat apel pagi di lapangan apel Polresta Cilacap Senin 21 September 2026. Dalam arahannya, Kapolresta menyampaikan apresiasi kepada dua personil yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam pelayanan 110. Ia meminta capaian tersebut tidak berhenti sebagai penghargaan, tetapi menjadi pemacu bagi anggota lain untuk memberikan hasil terbaik sesuai tugas masing-masing. Kapolresta Cilacap mengingatkan seluruh anggota agar setiap tugas yang dilakukan benar-benar dilaksanakan dan dilaporkan sesuai kondisi di lapangan. Ia menekankan tidak boleh ada upaya mengatur atau mencari jalan pintas dalam pelaksanaan tugas maupun pencapaian kinerja. Menurutnya, para perwira juga memiliki peran penting untuk mendorong anggota agar terus berkembang. Motivasi dan dorongan perlu diberikan kepada personil di masing-masing fungsi maupun polsek sehingga setiap anggota memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan menghasilkan prestasi. Selain soal prestasi, Kapolresta menekankan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam setiap melaksanakan tugas, termasuk dalam kegiatan pengamanan. Kehadiran dan pelaksanaan tugas personil akan terus menjadi perhatian dan bahan evaluasi. Kapolresta menekankan evaluasi terhadap capaian kinerja akan terus dilakukan. Personil yang belum memenuhi target akan mendapatkan perhatian dan pembinaan. Begitu pula dengan persoalan kehadiran dan kedisiplinan yang dinilai perlu ditangani secara serius. Ia meminta seluruh anggota menjaga nama baik institusi dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan personil lainnya maupun organisasi.
4: Lintas Bercahaya.
5: Stasiun Kroya merupakan salah satu stasiun tersibuk di wilayah Daop 5 Purwokerto yang menjadi simpul penting perjalanan kereta api. Stasiun yang terletak di Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap ini menghubungkan berbagai tujuan ke arah barat menuju Bandung, timur menuju Yogyakarta, Surabaya, hingga Banyuwangi, serta utara menuju Purwokerto dan Jakarta. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 5 Purwokerto, M. Sa'ad Habibuddin mengatakan, dengan posisi strategis tersebut, Stasiun Kroya terus melayani mobilitas masyarakat yang menggunakan kereta api untuk berbagai kebutuhan perjalanan. KAI Daop 5 Purwokerto mencatat pertumbuhan jumlah pelanggan di Stasiun Kroya. Berdasarkan data Januari hingga Agustus 2026, Stasiun Kroya melayani rata-rata 93.159 pelanggan yang tiba. Jumlah tersebut meningkat 49% dibandingkan rata-rata bulanan pada 2023 yang mencapai 62.318 pelanggan. Pertumbuhan tersebut terlihat secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, rata-rata jumlah pelanggan Stasiun Kroya mencapai 74.961 orang per bulan, kemudian meningkat menjadi 83.290 orang per bulan pada 2025. Di sisi sejarah, Stasiun Kroya telah menjadi bagian dari perjalanan perkeretaapian Indonesia selama lebih dari satu abad. Stasiun yang berada pada ketinggian sekitar 11 meter di atas permukaan laut tersebut mulai beroperasi pada 20 Juli 1887. Hingga kini stasiun terus berkembang dengan dukungan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, diantaranya akses wifi, isi ulang air minum gratis, serta toilet yang bersih dan nyaman. Selain menjadi simpul transportasi, keberadaan Stasiun Kroya turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Aktivitas perjalanan pelanggan mendorong tumbuhnya berbagai usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta beragam transportasi lanjutan yang turut melengkapi kebutuhan masyarakat maupun pelanggan kereta api.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir Solusi Sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget tuh, tambah gede ya.
8: Iya, salah. Kamu nih pak R, tengah wilayah nak tuh ya.
7: Lama. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca kuku. Sih kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih kono kau pengen melu ya ayu palem.
8: Ya enak, ya mungkin. Bukan
7: cicit-cicit. Kalau petanung ya.
8: Nih kalau kau lang pak, cukai nih pak polosan. Keh, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok keh. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
9: Nggak sih, kayak kan kisih muka tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setadian-diane.
9: Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
10: Dan ini betul temen bro.
8: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kie nomere.
10: Jadi kes ngomong karo sapa? Bilung ngeku. Lurana nunduk ke rumah ayo ana. Woi, kok terima kaya lagi ya?
11: Bro, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta